0: Spada.
1: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Aduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa itu?
2: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
3: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
2: Hai, hai, hai Teman Pro 2, selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Oke, Teman Pro 2, sekarang udah waktunya nih ya.

Pada Piala Dunia tahun 1986, Diego Maradona mencetak gol paling kontroversial sepanjang sejarah sepak bola saat melawan tim sepak bola Inggris. Ia berhasil memasukkan bola ke gawang lawan dengan menggunakan tangan, namun gol tersebut tetap disahkan oleh wasit. Maradona kemudian menyebutnya sebagai Hand of God atau Tangan Tuhan. Menariknya, di pertandingan yang sama, ia juga mencetak gol spektakuler yang dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.

Teman Perhua, pada pelaksanaan Piala Dunia tahun 1986, momen paling mengejutkan terjadi dalam sejarah turnamen, yaitu dikeluarkannya kartu merah tercepat oleh wasit. Pemain asal Uruguay, Jose Batista, mendapatkan kartu merah ketika pertandingan baru berlangsung sekitar 56 detik saat melawan Skotlandia. Pelanggaran keras yang ia lakukan membuat wasit tanpa ragu langsung mengusirnya dari lapangan. Momen ini menjadi catatan

0: Eh, jadi kan kita nobar?
1: Jadi dong.
2: Jangan lupa cemilannya ya. Nobar gak seru kalau gak ada cemilannya.
0: Tenang, aku udah beli waffle coklat, donat, popcorn karamel, sama minuman soda.
2: Astaga, kamu sadar gak sih? Yang kamu beli itu makanan manis semua. Oh my god.
0: Iya sadar dong. Eh iya, kurang yang asin kali ya. Aku lupa beli yang gurih-gurih nih. Duh, sorry. Apa ya? Gorengan kali ya.
3: Bukan itu maksudnya. Pantesan gigi kamu pada kuning. Ada yang bolong-bolong lagi tuh.
2: Kebanyakan makan manis itu bisa bikin warna gigi berubah. Menggosokkan gigi, terus bikin nafas jadi bau tahu?
0: Hah? Enggak, aku enggak bau. Cuman kurang wangi aja kali ya.
4: Jaga kesehatan gigi dan mulut kita dengan tidak mengonsumsi

0: bersama Davey Prada, dan seperti biasa kita sudah kedatangan tamu spesial, ada Rio Nadabumi.
1: Selamat pagi Music Planner.
0: Selamat pagi, gimana kabarnya Mas Rio?
1: Alhamdulillah baik, dan hari ini kita lihat Monas cerah, berarti yes, suasana juga cerah.
0: Emang kayaknya lagi seminggu kebelakangan gak ada hujan,
1: gak ada, hujan,
0: ada angin sama sekali.
1: Yang ada urusan di negara kita lagi
0: ada semeraut, ada angin. Tapi banyak banget pokoknya yang terjadi, yang pastinya seru-seruan juga.
1: Iya.
0: Dan hari ini kalau misalkan teman berdua nonton di RRI Net, pastinya iya, sudah kedatangan tamu spesial. Boleh dikenalin dulu Mas Rio?
1: Iya, aku bawa seseorang talenta dan masih unyu-unyu, tapi enggak ya. masih kecil-kecil, tapi udah dewasa kok. Karena okay, beliau ini awal karirnya dari mulai ajang bakat seperti Miss, dan dia hari ini jadi Miss apa namanya, pariwisata ya,
2: wow,
1: gitu, Putri Wisata, sorry, okay, ya, Putri Wisata, lalu juga dia baru ditunjuk menjadi Miss Celebrity, iya, okay, tapi baru rilis single.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi kan seru nih, kita bisa ngobrol dari dua sisi kan. Dan tentunya ya dia juga sebagai wanita cantik ya kan, bisa kelihatan, dan kita bisa ngobrol dari dia dari sisi POV dia, kok bisa keluarin single, terus bagaimana sih sekarang ini pekerjaan yang sebenarnya dari yang ditunjuk menjadi Miss Celebrity atau Putri Pariwisata gitu. Terus kok bisa dia bikin single, apakah memang basicnya penyanyi dan lain-lain gitu.
0: Oke. Okay. Dan hari kita kedatangan Ivana Berlin.
1: Ivana Berlian.
2: Halo everyone.
0: Halo Ivana.
2: Selamat pagi.
0: Salam kenal juga.
2: Salam kenal.
0: Tapi berarti benar tuh yang dibilang sama Mas Rio, kamu tadinya di modeling,
2: yes,
0: terus habis itu akhirnya kamu jadi Miss Pariwisata juga.
1: Iya.
0: Yes. Tapi nyanyi juga.
2: Iya betul.
0: Banyak juga ya.
2: Banyak ya.
0: Tapi sebenarnya kalau dari awal, siapa yang akhirnya bikin kamu terjun ke dunia Miss dulu deh? Mungkin yeah, Miss dulu deh. Itu dari siapa berarti?
2: Kalau itu mulai dari kemauan diri aku sendiri kan. Mm-hmm. Jadi aku join di pageant tuh, istilahnya pageant. Mm-hmm. Jadi aku mulai join di dunia pageant itu mulai sekitar aku kelas 2 SMA. Jadi
0: wow, okay,
2: aku ikut putra-putri pelajar yang ada di sekolah aku dulu. Mm-hmm. Itu lagi selenggarain putra-putri pelajar SMA 1 Petasia di Kabupaten saya, Morowali Utara.
0: Jauh loh.
2: Jauh.
0: Bukan kan di Jakarta ya, di Morowali ya.
2: Di Morowali Utara.
0: Oke.
2: Okay. Karena saya berasal dari Sulawesi Tengah.
0: Wow, oke, okay, oke, okay,
2: oke. Jauh ya. Nah jadi setelah itu, setelah saya dinobatkan sebagai putri pelajar di sekolah saya, hmm, saya ditawarkan karena kebetulan di bulan itu lagi ada pemilihan untuk putra-putri pariwisata di daerah kita Morowali Utara.
0: Oke.
2: Okay. Nah karena kebetulan waktu itu saya lagi posting foto dan banyak yang nawarin juga, kamu mau gak ikut putri pariwisata Morowali Utara? Karena aku lagi nyari pengalaman juga dan emang tertarik di dunia modeling juga, jadinya aku ikut audisinya di bulan Oktober tahun 2024.
0: Oh, baru 2 tahun yang lalu ya, ya berarti ya.
2: Waktu itu aku masih kelas 2 SMA.
0: Mm-hmm.
2: Dan puji Tuhannya aku mengikuti audisinya dan aku dipercayakan sebagai Putri Pariwisata Morowali Utara.
0: Oke.
2: Okay.
0: Kalau tugasnya sebenarnya ya, dari Miss Pariwisata itu ya, apa sih sebenarnya?
2: Untuk basic tugasnya kita mempromosikan pariwisata yang berada di daerah kita, khususnya okay, di Morowali Utara. Dan itu berada di bawah naungan Dinas Pariwisata. Nah, jadi kita menjabatnya selama setahun nih Kak. Nah, di akhir masa jabatan saya itu, saya ditawarkan lagi untuk mengikuti ajang di nasional. Jadi ajang di nasionalnya ini sebenarnya kan kalau misalnya kita ke ajang nasional harusnya ke provinsi dulu kan, bertahap jadi kabupaten, provinsi, yes, kemudian nasional. Nah tapi karena di provinsi kita di Sulawesi Tengah belum ada mengadakan ajang yang namanya putra-putri wisata, jadinya aku langsung ke nasional.
0: Oh,
2: ya,
0: okay.
2: Jadi dari tim saya beberapa orang dari tim putra-putri pariwisata mengajak saya untuk lanjut ke ajang nasional yang namanya Putra Putri Wisata Indonesia. Itu di tahun 2025 ajangnya diadakan di Victoria Square Tangerang.
0: Oh gitu.
2: Yeah.
0: Oke. Okay. Wah, cukup lengkap juga ya. Yeah. Jadi kita tahu juga sih itu nomor 2. Nice. Tapi kalau berarti kalau mulai nyanyinya itu yeah, dari
2: sebenarnya Saya dari kecil emang punya hobi menyanyi dan emang suka menyanyi. Iya.
0: Oh, iya. Emang udah dari lama ya.
1: Dan aku baru tahu juga bahwa dia punya darah Batak dari papanya kan. Sehingga kalau orang Batak ini kan memang sudah turun-menurun itu kan.
0: Suara bagus.
1: Jadinya akhirnya dia mungkin hari ini punya semesta yang mengarah ke menjadi vokalis.
0: Oke. Tapi kalau nyanyi kan udah hobi dari kecil. Iya. Tapi kalau di serius ini baru-baru ini berarti.
2: Iya, yes, betul sekali, karena istilahnya saya baru punya wadah yang bisa mewujudkan mimpi-mimpi saya. Kalau misalnya kan dari SMA kan itu masih susah ya, apalagi saya masih tinggal di kabupaten saya yang istilahnya masih susah untuk mempromosikan lagu-lagu baru atau membuat lagu seperti itu. Nah, pilihannya ketika saya ke Jakarta untuk melanjutkan tugas sebagai Putri Wisata Indonesia di bulan Mei kemarin, saya ketemu dengan salah satu entertain yang mengajak saya untuk membuat lagu. Kemudian ya puji Tuhan mereka membimbing saya hingga di tahap ini, hingga bisa rilis lagu.
0: Ini lagu perdana nih berarti?
2: Yes, betul sekali Kak.
0: Wow, seru banget sama Pro 2. Tadi gue juga udah baca judulnya itu adalah ini, Beda Prinsip. Itu lumayan berat untuk gue pertama ya.
2: Yes, betul sekali.
0: Hari kita bakal ngomongin soal lagu itu mau berdua setelah yang satu ini. Buat kamu yang pengen nanya-nanya dulu, bisa langsung merapat ya di 0811-800-105 untuk berdua. Gue tunggu sekarang juga ya. Jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: bener-bener gak bisa konsentrasi buat belajar. Tugas-tugas numpuk, tapi tiap coba belajar, pikiranku selalu ngayang.
1: Aku juga pernah ngerasain, tapi aku ada nih beberapa tips yang bisa bikin kamu fokus.
0: Wah, mau dong, Nes.
1: So, first, coba buat daftar belajar yang teratur. Misalnya, 1 jam belajar, lalu istirahat 10 menit. Itu bisa bikin pikiranmu tetap fresh.
0: Kedengarannya sih masuk akal ya, Nes. Tapi kadang tuh aku masih aja suka kegoda buat buka sosmed.
1: Waduh, Gus. Coba matikan notifikasi di ponselmu saat belajar. Atau simpan ponsel di tempat yang jauh dari jangkauan.
0: Terus apa lagi, Nes?
1: Buat daftar tugas. Nah, tuliskan semua yang perlu kamu kerjakan, lalu prioritaskan. Mulai dari yang paling mudah atau yang paling penting. Terus-terus coba untuk belajar di tempat yang tenang. Mungkin di perpustakaan atau di sudut kelas yang sepi, biar kamu lebih fokus. Terakhir, jangan lupa untuk istirahat dan berolahraga sedikit. Otak juga butuh refreshing loh.
0: Aku juga mau coba deh.
1: Good, I'm sure you can do it.
0: Thank you ya, Nes.

0: Oke teman Bro 2, masih di Sosmed FM Bro 2 Jakarta, masih bersama Ivana dan juga Rio dari Nada Bumi.
1: Halo, halo, halo, halo, halo.
0: Oke, tadi kita lagi ngomongin soal Ivana pas lagi dulu tuh apa namanya, dia udah nyanyi dari lama juga, ya. Dan akhirnya dia menseriuskan sekarang-sekarang ini ya, gitu
2: betul,
0: ya.
2: Kak.
0: Tapi sebenarnya ada nggak penyanyi yang kamu suka banget yang akhirnya kamu tuh jadi jatuh cinta sama musik, terinspirasi apa segala macem?
1: Yang menjadi influence ya?
2: Iya. Kalau
1: yang dalam negeri dulu deh.
2: Kalau dalam negeri, aku paling suka Liodra.
0: Oke.
2: Kita sama-sama dari Batak. Terus kalau melihat suara dari Liodra juga kan, siapa yang nggak tahu nih lagu-lagunya, cara menyanyinya seperti apa, teknik-tekniknya, dan emang suaranya yang bisa dan cocok di semua lagu gitu.
0: Iya, yes.
2: Betul.
0: Udah ya.
2: Kalau di luar? Kalau di luar, aku sering suka dengerin lagu dari Bruno Mars.
0: Oh.
2: Lagunya nenengin gitu, jadi kayak cocok banget di telinga aku.
0: Iya, dua-duanya punya suara yang susah.
2: Iya.
1: Susah dan khas.
0: Khas banget sih. Oke, oke, oke. Jadi tadi juga gue udah informasiin pemberdu juga. Kalau Ivana baru aja ngerilis lagu judulnya Beda Pendapat. Beda Prinsip.
2: Beda Pendapat ya.
0: Kalau Beda Prinsip ini pengen cerita tentang apa kamu?
1: Cerita.
0: Pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Kalau dari judulnya Beda Prinsip, berarti inti dari lagu ini misalnya kita dalam suatu hubungan nih. Sebenarnya hubungannya udah lama, tapi mau gak mau harus berpisah gitu karena beda prinsip. Kalau misalnya beda pendapat kan kayak masih bisa diomongin baik-baik ya kan?
0: Oh iya juga.
2: Benar kan?
0: Iya.
2: Tapi kalau udah beda prinsip, di satu sisi antara pihak cowok atau ceweknya gak ada yang mau ngalah. Karena ya jati diri gue kayak gini gak bisa.
0: Wah,
2: gitu
0: iya.
2: Jadi mau gak mau ya harus pisah, karena kita emang udah beda pandangan, beda prinsip gitu.
0: Benar juga ya, kalau beda pendapat tuh masih bisa diubah.
2: Iya,
0: tuh
2: kan,
0: kalau udah prinsip.
2: Beda prinsip
1: itu udah fondasi ya.
2: Iya, fondasi pada diri masing-masing gitu.
1: Tapi ini bukan lawan, tapi artinya lagunya Wijaya 80 sama Sal Priadi itu beda agama.
2: Oh, beda agama.
1: Iya, yeah. Kalau ini beda prinsip.
2: Beda prinsip.
1: Berarti kalau beda prinsip itu belum tentu dia beda agama kan?
2: Iya, betul.
0: Yeah. Iya lagi, prinsip tuh lebih ke kayak moralitas kali ya. Aku sih ngambilnya gitu. Kalau udah ngomongin prinsip yang enggak cocok sama prinsipnya ya enggak bisa sama sekali tolerir
2: ya,
0: gitu.
2: Enggak bisa ya.
0: Interesting. Oke, ini kamu dapat inspirasi dari mana BTW?
2: Kita diskusi sama produser.
0: Oke.
2: Produser lagu dari kita Kak Ibeng, Kak Ibra Marsuki.
0: Oh, ya. Berarti ini cerita full dari Kak Ibeng atau kamu curhat-curhat dikit apa segala macam?
2: Curhat-curhat juga.
0: Oke, oke. Okay. Kasusnya apa nih? Misalkan ceritanya aja deh gitu, bukan dari cerita kamu, tapi ada seorang cowok dan cewek misalnya.
2: Iya.
0: Terus ngapain deh?
2: Kalau ini kan sebenarnya bukan kisah nyata dari aku, tapi karena lagunya emang supaya bisa menarik perhatian para pendengar dan bisa menghibur ya, jadi kita cari, karena masalah anak-anak Gen Z pada akhir-akhir ini pasti ya karena hubungan percinta-cintaan ya kak.
0: Iya, tapi itu semua sebenarnya ada korelasinya sama standar TikTok.
2: Iya.
0: Paham gak sih? Karena standar TikTok tuh ngebikin prinsip kita makin nambah setiap hari.
2: Benar.
0: Gimana pandangan kamu tentang itu?
2: Pandangan dari lagu
0: tentang yang sekarang tuh prinsip orang-orang jadinya banyak
1: standar
0: banget.
1: Iya standar.
2: Kalau melihat sekarang dunia semakin maju ya kak, apalagi kayak nonton TikTok, jadi kayak melihat video-video ini, aku mau kayak gini juga. Standarnya makin naik, standarnya makin beda gitu. Jadi seiring berjalannya zaman, semakin marak-maraknya media sosial seperti TikTok, Instagram, jadi kita bisa mencontohi apa yang orang-orang lakuin. Padahal mereka itu sebenarnya berbeda dengan diri kita. Jadi kita udah otomatis kehilangan prinsip yang bisa dibilang bahwa jati diri kita sebelumnya itu bukan seperti itu.
0: Jujur aja ya, kalau gue ditanya, prinsip lo apa sih, Fi?
2: Bingung juga ya.
0: Apa ya?
2: Ini prinsip hidup gue apa ya?
0: Karena prinsip tuh kayaknya gak bisa dijelasin. Tapi kalau kita ketemu sama satu fenomena, misalnya misalnya apa ya, mungkin kalau gue jelasin secara, ini makanan deh gitu, mungkin kayak gak tahu nih, gue gak suka makan apa, cuman pas dikasih lihat nih, ini ada cabai pedes banget nih, cobain deh. Aduh, bukan prinsip gue lagi gitu, ya gak sih?
2: Ini bukan gue gak bisa kayak gitu.
1: Okay. Fundamental sih.
0: Iya sih ya.
1: Tapi kalau di bisnis seperti kayak di Nada Bumi, beda prinsip gitu, kalau di TikTok itu menjadikan lahan bisnisnya.
0: Oh.
1: Artinya gini, kalau lagu yang sudah dipikirkan dari awal, 30 detik pertama, 30 detik kedua, dan 20 detik terakhir. Nah jadi kalau dulu, lagu-lagu dulu Om Dave kan kita bisa lihat kayaknya secara keseluruhan itu benar-benar blend kan. Kalau hari ini kalau di TikTok Music itu gak gitu cara mainnya. Jadi dia mainnya 30 menit pertama apa, 2 dan 3 apa. Dan itu tiga-tiganya bisa dijadikan hook di TikToknya itu.
0: Iya. Jadi switch beat apa segala macam.
1: Karena dulu kita ngobrol atau gimana ya, dulu aku lupa. Ada satu orang, aku mainin chord lagu Careless Whisper.
0: Iya, terus nggak tahu.
1: Dia nggak tahu di bagian ref, di bagian verse.
0: Iya
1: kan? Tapi pas dimainin bagian refnya, tahu itu. Yeah. Karena dia dengar di TikTok di refnya doang.
2: Kayak FBP-nya kayak yang refnya doang.
1: Iya.
0: Tapi ini lagunya genrenya apa sih tadi? Aku udah dengar sedikit aja tipis, itu asik banget sih.
1: Ada R&B-nya ya?
0: R&B.
2: Iya.
1: Pop R&B.
0: Pop R&B. Wow, ini seru banget sih teman berdua ya. Oke deh kalau gitu abis ini gue langsung putar aja kali ya. Kita dengerin nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi. Buat kamu yang pengen nanya, WhatsApp masih terbuka lebar sekali lagi di 0811 800 105 teman berdua. Langsung aja Ivana Berliana dengan Beda Prinsip.

0: mulutnya. Jadi model iya.
1: Iya benar.
0: Jadi miss iya.
1: Iya.
0: Penyanyi iya.
1: Penyanyi iya.
0: Tapi kalau bukan disuruh pilih kali ya.
1: Iya.
0: Tapi sebenarnya kalau passion kamu tuh di mana sebenarnya?
1: Passion. Mm-mm. Kalau berbicara soal passion, sebenarnya kalau disuruh milih dua-dua, mm-mm, aku akan milih dua-dua juga.
0: Ah.
1: Karena aku rasa tiap orang itu punya kelebihan dan emang udah talentanya masing-masing gitu. Kalau berbicara tentang dunia modeling, semua orang itu bisa pelajari, dan emang itu tergantung mereka ketertarikannya seperti apa di dunia modeling.
0: Oke.
1: Tapi kalau untuk berbicara soal bakat dan talenta seperti menyanyi, itu aku rasa bukan untuk aku sombong apa gimana, tapi tiap orang aku rasa punya talentanya masing-masing. Dan
0: yes,
1: Tuhan memberikan aku talenta dan hobi untuk menyanyi. Dan aku menggunakan suara aku dan menggunakan kesempatan ini untuk bukan cuma soal untuk branding aja. Kayak misalnya aku kan sebenarnya sekarang lagi sementara menjabat sebagai Miss dan pariwisata juga. Nah kebanyakan bagus nih, banyak yang bilang bagus lah kamu bisa menggunakan title kamu untuk mempromosikan lagu kamu. Dan itu betul, sangat-sangat betul untuk mempromosikan lagu. Tapi kalau dari aku rasa aku harus tidak, maksudnya seperti ini, aku tidak hanya bergantung pada title aku untuk mempromosikan lagu aku. Aku harus bisa berusaha sendiri. Bagaimana caranya aku bisa membranding lagu aku sendiri gitu. Jadi orang-orang yang taunya aku gak cuma soal Miss doang, aku gak cuma Miss doang yang mempromosikan lagu aku, tapi ya aku ingin mendalami lagu aku sendiri gitu.
0: Bener.
1: Caranya aku bisa mempromosikan
2: mandiri lagu. Mandiri
0: ya. Jadi kayak ya gue Miss tapi gue punya lagu juga gitu.
1: Bener.
0: Gak cuma gara-gara gue Miss gue promosikan lagunya.
1: Iya benar sekali.
0: Ya Ivananya berarti ya. Dijual lah istilahnya gitu kan. Tapi kamu kalau Miss pariwisata udah kemana aja berarti? Nasional kan berarti?
1: Iya, benar. Jadi aku udah hampir setahun menjabat sebagai Putri Wisata Indonesia tahun 2025.
0: Mm-hmm.
1: Dan di bulan Mei kemarin aku baru ke Jakarta.
0: Jakarta.
1: Jadi setelah menyelesaikan tugasku sebagai pelajar di Sulawesi Tengah.
0: Oke.
1: Ya. Kemudian kita berkunjung ke Cirebon.
0: Wow.
1: Di Cirebon itu kita berkunjung ke Keraton.
0: Mm-hmm.
1: Ada Keraton Kesepuhan sama Keraton Kenoman.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian aku juga berkunjung ke makam Raja Kota Cirebon.
0: Oke.
1: Okay. Nah waktu itu untuk memperingati hari ulang tahun Kota Cirebon. Kemudian aku ke Purwakarta juga.
0: Oh, Purwakarta.
1: Ya. Kemudian aku ke Kota Semarang juga kemarin.
0: Wah, jalan-jalan Jawa
1: yes,
0: berarti ya.
1: Betul. Kemudian aku juga ke Kota Padang. Itu yang paling jauh sih dari ekspor kita.
0: Padang ya.
1: Iya. Sumatera Barat.
0: Ih seru banget. Jadi pengen sih. Jadi pengen ya.
2: Ada ke Padang, terus dia nyari restoran Padang, nggak ada di sana.
0: Restoran doang. Bener. Oke, berarti gini, kalau misalkan nih, aku mau nanya aja ya, rencana kamu atau kita berandai-andai aja ya, untuk 5 tahun yang akan datang gitu. Kamu ngelihat 5 tahun yang akan datang tuh, kamu ada di mana? Di posisi apa sebenarnya?
1: Di posisi apa?
0: Iya. Yeah.
1: Kalau misalnya berbicara soal mimpi dan harapan, pasti ya aku gak mau bermimpi setengah-setengah doang.
0: Benar.
1: Siapa sih yang ingin bermimpi setengah-setengah doang? Pasti mimpinya yang tinggi gitu. Dan aku ngerasa gak perlu jauh-jauh, 3 atau 4 tahunan aku merasa aku bisa memproduksi lagu.
0: Okay.
1: Aku bisa membranding lagu. Dan aku emang tertarik di dunia musik, kayak editing juga. Aku tertarik di dunia editing juga. Kemudian ya aku sukses di karir aku.
0: Amin.
1: Seperti apa nanti aku bisa berusaha untuk seperti itu.
0: Amin. Ya, tapi kita bakal ngedengerin apa Ivana R&B terus berarti.
1: Oh, harus dong.
0: Oke. Ditunggulah ya untuk project selanjutnya gitu. Dan pastinya dua-duanya semoga terjadilah ya.
1: Amin.
0: Seru banget ya hari ini.
2: Seru.
0: Tapi kalau dari Mas Rio, kalau apa namanya? Kalau Ivana kira-kira mau berkolaborasi apa nih di Nerabumi?
2: Iya, dipastikan kan dari secara labelnya dia dengan label kita, itu kan produsernya kan rata-rata di Indonesia tuh produser berteman kan.
0: Mm-hmm.
2: Jadi tidak saling memusuhi, ya, seperti kayak inilah, tidak boleh saling menduli kata biskota.
0: Iya. Yeah.
2: Nah, jadi pastinya banyak yang dikolaborasi, entah nanti dari event atau nanti talent, kan kamu labelnya Rins kan?
1: Iya,
2: nah,
1: bener.
2: Dari label Rins ini kolaborasi sama label Nada Bumi, talentnya atau artisnya nyanyi bareng kan bisa.
0: Iya, berkolaborasi
2: featuring atau bikin single yang berduaan gitu.
0: Ah, interesting. Oke deh, Topo Pro 2.
2: Iya.
0: Aslinya ditungguin aja. Nanti kita bakal ngobrol lagi setelah yang satu ini.
2: Siap.
0: dan pastinya boleh promosi-promosi buat Kaput Pro 2 sekali

0: Om Produa, masih di Los FM Produa Jakarta. Masih bersama gue David Prada, Rio Danabumi, dan juga Ivana di pagi hari ini ya.
1: Iya.
0: Tadi kita udah ngobrolin tentang background Ivana, terus juga project musik terbarunya, judulnya Beda Prinsip, dan pastinya upcoming project lah yang diimpiankan juga ya sama Ivana. Tapi kalau buat closing statement nih, kalau misalkan teman Produa ada yang beda prinsip, kira-kira ada pesan apa dari kamu?
2: Pesan dari aku ya?
0: Iya. Yeah.
2: Sebenarnya sebelum memulai hubungan, ya komitmen dulu ya seperti apa, bincangkan dulu seperti apa. Aku seperti ini orangnya, kamu seperti ini orangnya. Jadi jangan nanti udah hubungannya udah lama, jadi kayak sayang gitu udah lama. Ternyata oh kamu ternyata prinsipnya kayak gini ya, kok nggak dari awal bilangnya itu.
0: Okay,
2: jadi
0: okay.
2: Sebenarnya dari awal harus gimana sih tujuan kamu kayak gimana nanti ke depannya, kamu seperti apa orangnya. Jadi gak di akhir-akhirnya nanti baru bilang kayak gini, jadi kayak ya mau gimana lagi, mau gak mau kita harus berpisah gitu.
0: Menyamakan prinsip
2: ya,
0: berarti ya?
2: Menyamakan prinsip.
0: Oke, okay. Dan dari Mas Yoni kira-kira, kalau Ivana kan masih sangat muda.
1: Iya.
0: Lagu perdana juga, kira-kira ada masukan mungkin dari segi bisnis dan apa segala macam mungkin?
1: Iya, tadi di kantin kita udah ngobrol sedikit ya. Jadi bagaimana caranya dia ini untuk mensukseskan atau branding lagunya dan dianya sebagai musisinya kan.
0: Okay.
1: Di luar tadi bahwa dia sebagai Miss Celebrity atau pariwisata gitu. Nah, bagaimana caranya sekarang ini karena dunia digital itu gak ada lagi cara yang terbaik kalau tidak lebih ke sosmednya, ya didorong habis-habisan artinya gitu. Anggaplah hari ini dia tidak jadi Miss Celebrity dan lain-lain, maka gimana caranya lagu ini bisa, ya kan? Aku udah berkali-kali bilang hari ini itu banyak lagu AI yang beredar.
0: Iya lagi.
1: Kalau misalnya Ivana yang keluar hari ini rilis, apakah yang miliaran lagu ini dia akan muncul dengan seketika kan nggak?
0: Iya.
1: Harus didorong. Gimana cara dorongnya? Itu dia di sosmednya harus konsisten, karena itu semuanya mengatakan ini, nggak aku aja, kayak CEO-nya Spotify atau CEO-nya Instagram dan lain-lain, mereka mengatakan hal yang sama.
0: Okay.
1: Bagaimana caranya adalah bukan masalah sekarang regulasinya kan udah berubah di Instagram. Okay. Di TikTok, Instagram tuh tidak melihat follower, tidak melihat like, tapi dia melihat adalah bagaimana cara konten ini bisa terdelivery sama orang lain dan orang lain mendeliverynya lagi ke orang lain.
0: Oh, jadi send base gitu ya?
1: Iya.
0: Share base
1: itu yang dipentingkan. Yang kedua baru komennya. Jadi kalau misalnya follower lu sekarang sudah 1 juta, itu enggak worth it lagi sebenarnya, karena Instagram melakukan hal itu. YouTube pun juga berubah hari ini.
0: Benar sih, benar.
1: YouTube itu berubah, video klipnya harus ada, misalnya pakai AI harus ada 70% humannya. 30 dan harus diakui, dicentang. Karena IG kan juga boleh pakai AI.
0: Boleh.
1: Tapi harus centang supaya itu nilai kejujurannya. Kalau enggak dicentang, kita di take down habis-habisan sama mereka. Karena enggak jujur.
0: Disangkanya video beneran tapi AI.
1: Iya, ternyata. Nah, kayak suaranya gini, kalau memang benar suaranya manusia ya enggak perlu dicentang karena memang itu manusia. Kenapa? Mereka punya alat AI yang mendukung untuk melihat orang ini asli atau enggak.
0: Iya, AI atau enggak.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi ya sukses lah untuk Ivana, single barunya keluar dan terus diperjuangkan sih.
0: Dan mungkin masukan ini juga untuk teman Produa juga ya, yang mungkin lagi bergelut juga di dunia musik, dunia social media dan segala macam gitu ya. Anyway, thank you banget.
1: Thank you.
0: Rio, thank you Bana.
1: Thank you Dave, terima kasih.
0: Thank you jauh-jauh dari Sulawesi Tengah.
1: Morowali. Ya.
0: Morowali.
2: Kabupaten Morowali Utara.
0: Baru berangkat tadi pagi kan?
2: Oh. Tadi pagi tapi 2 bulan yang lalu.
0: Jauh sekali. Anyway, sekali lagi terima kasih.
1: Terima kasih semuanya. Sampai ketemu ke Sabtu depan.
0: Indah. Yes, karena banyak juga nih teman Produa yang dengerin Music Planner kita ganti jadi di sore hari, jadi makin seru.
1: Iya, jam 4 sore hari Sabtu.
0: Tuh, pas lagi sore-sore ya kan, mau
1: lagi
0: nongkrong,
1: chill,
0: macet-macetan.
1: Music Planner.
0: Dengerin Music Planner deh tuh ya.
1: Yeah.
0: Oke deh kalau gitu, thank you so much sekali lagi teman Produa seluruh Indonesia. Nama gue Dave Prada, cabut dulu.
1: Rio Zee, Nada Bumi.
0: Dan
2: saya Ivana Hutauru.
0: Dadah.

Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Aku Ulan.
5: Aku Angela.
6: Aku Aldi.
7: Aku Adel.
8: Aku Nura.

0: ada Little Sazi, Saziza, Chester dan juga MC asal Indonesia yang akrab dipanggil Lita, jadi salah satu English Chester di Grand Final Sugar Fall Kier Clays, turnamen kualifikasi menuju eSports World Cup. Panggung yang dibawakan berlangsung di Paris dengan GK eSports sebagai salah satu tim yang tampil di babak puncak. Suara Chester Indonesia kedengaran di siaran berbahasa Inggris untuk audiens eSports Eropa. Bali resmi memulai pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik pertamanya, berlokasi di Desa Padungan dan Pasar Selatan. Setiap hari Bali menghasilkan sekitar 3.500 ton sampah dan sebagian besar masih berakhir di TPA yang kelebihan beban. Fasilitas baru dirancang mengikuti standar lingkungan Eropa dan diproyeksikan mengolah lebih dari 40% timbulan sampah tahunan Bali.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

hari Sabtu sama Pradua, besok hari Minggu asik masih libur. Buat kamu yang hari Sabtu ternyata juga masih kerja, semangat ya. Kan ntar malam bisa malam mingguin juga nih sama Pradua. Dan buat kamu yang mungkin udah ngerencanain malam ini pengen keluar sama teman-teman kamu, akhirnya bisa ngumpul asik. Semoga sesuai sama ekspektasi ya. Karena biasanya teman Pradua sekalinya wacana ya beneran wacana doang, tapi sekalinya mendadak tiba-tiba jadi buat ngumpulnya, buat perginya. Jadi kalau teman Pradua sendiri ditanya, kamu tim yang tiba-tiba alias mendadak atau tim yang harus diwacanain dulu?

0: cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada dampak negatifnya.
2: Kamu lagi dengerin Prodo FM Tanjung Pinang.

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Aduh. Iya sih, tren itu boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya? Resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan alam.

0: Nadia, lihat nih si Anggi.
1: Apa? Apa?
0: Foto profil WhatsApp-nya udah nggak ada.
1: Oke, Instastory-nya juga berpakai latar hitam. Upsi.
0: Jangan-jangan nih ini Nat, dia lagi nggak baik-baik aja.
1: Ya, aku cek postingan ya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi nih, weh.
0: Hah, kan? Putus nggak sih mereka, Nat?
1: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
0: Ya soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah gak ada. Terus postingan bareng doinya juga udah dihapus. Udahlah, udah gak bareng lagi mereka tuh.
1: Oh, kekoe. Waktu habis putus sama Eko kan gelap kok kayak gini juga. Kan pantas setau. Rupanya pengalaman hidup.
0: Sibuk anak.
1: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
0: Weh, Tari, Nadia, wah.
1: Gi, kok apa?
0: Putus, weh.
1: Putus.
0: Tuh kan, betul tebakan aku.
1: Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Jadi couple, jam couple, tugas kampus aja sampai couple. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng.
0: Nyesel kali aku, sama ini udah sayang kasih. Terus tugas juga, aku yang ngasih contekannya. Malah diputusin secara kayak gini.
1: Alah, cowok tuh ya, emang kayak gitu. Tapi kamu mau bilang kan, katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Buat laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang ini ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
0: Betul, Tunggi. Percaya sama omongan Nadia. Nih, aku buktinya.
1: Pokoknya nih ya, nih. Kalau dia ngajak balikan, aku gak akan mau lagi, weh. Serius nih aku gak akan balik lagi.
0: Awas aja ya. Oh, bilang kayak dulu lagi.
1: Gak apa-apa, weh. Semua orang kan juga berhak buat ngakuin kesalahan. Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah.
0: Biji. Awas aja ya, Konggi.
1: Enggak lah. Again, aku juga udah.
0: Oh. Apa tuh? Notif dari siapa tuh?
1: Apa ya? Kok ketawa-ketawa?
0: Dari Randy.
1: Duh, gimana baca nggak
0: Udah lah, balas aja. Kan nggak ada salahnya.
1: Lili. Baru juga tadi dibilangin.
0: Ya, salah.
1: Aduh, gimana nih? Randy ngutut nganterin barang buat aku. Gimana dong?
0: Buat apaan, Gi? Alah, paling tuh buat kamu biar luluh aja tuh hatinya.
1: Udah lah, gak usah. Langsung nih, Tiangi. Langsung nih, Lulu. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya gak lagi.
2: Gimana orang dia ngotot nih? Terusnya aja doi bilang kalau dia mau ngantar barang buat aku dia gak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku.
0: Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu?
1: Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian. Mau lah aku kasih kesempatan kedua.
3: Halo Nggi, alamat kamu masih yang lama kan?
4: Iya, masih kok Ren. Kamu masih inget kan?
3: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
1: Ini sok jembat kok ya nggak tahu Randy.
0: Balikan lah tuh.
4: Ya gimana? Kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
3: Paket.
4: Suara Randy tuh.
0: Kita ibitin dari sebelah aja kali ya Nan.
4: Ya. Randy, kamu kok pakai baju ekspedisi?
3: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
4: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya?
3: Lah, iya. Ini paket kamu kan? Buku tips anti-gagal gagal move on.
4: Iya, udah. Sini, makasih.
3: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
4: Silahkan.
0: Huh?
1: kalau aku sih
0: malu sih aku, ya ampun.
1: Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi,
0: gila tapi turunin ke 7.
1: Aku pun ya, mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesin move on, tiga gal move on yang nganterin malah orang yang susah buat di move on ini. Udahlah, udahlah, kita nganterin dulu bentar si Anggi, ya kasihan tau.
0: Udah Anggi, sabar ya Anggi. Kamu gak mau coba trendy kita aja nih yang sebelah? Lumayan loh dia loh.
1: Iya,
0: dia loh.
1: Mau.
0: Eh Randy juga loh.
1: Gak mau.
0: Siapa tahu dengan hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya.
1: Gak mau.
0: Tapi mungkin kamu lebih gampang lupain dia.
1: Iya sih, tapi kan Randy masih numpang kos sama boy. Apain sama Randy? Ya modal.
2: Ada motor dibandingin kamu naik ojek mulu.
1: Ih dasar, cintanya dibayar pakai motor.

91,1 MHz RRI Radio FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Sambil nemenin kamu yang mungkin jam segini lagi nyuci sepatu, biar sekalian dikeringin del, biar kering sekalian juga nih, karena emang cuaca lagi hot teman berdua ya. Jadi dibandingin kamu nunggu buat minggu, takutnya besok malah hujan gitu kan tiba-tiba, mendingan kamu cuci dan jemur sepatu kamu sekarang teman berdua. Kaos kaki juga itu penting banget karena udah back to school. Asik. Selamat datang sekolah baru. Sekolah baru banget tuh teman berdua. Ih, gemesnya. Yang masuk SMA, yang masuk SMP baru, ketemu teman baru, ketemu dengan suasana yang baru. Ada yang deg-degan gak sih kalau misalnya masuk sekolah baru? Kita kan datang ke tempat yang baru, gurunya juga baru, teman-temannya juga baru, dan bahkan mungkin ada orang yang dia tuh kalau bisa gak ketemu sama teman-teman yang lama karena pengen mencoba suasana baru. Aku tau gak pernah dulu. Jadi dulu tuh aku SD 5, terus kalau misalnya aku ke SMP 2 nih, teman-teman aku semua di SMP 2 lagi. Udah aku masuk ke SMP 4. Jadi cuman ketemu sama teman-teman aku tuh cuma 3 orang yang dari SD aku. Terus kalau misalnya aku ke Semanda nih, kata aku kan, teman-teman aku ada ke SMP 4 itu biasanya larinya tuh ke Semanda. Waktu aku tuh gitu ya teman pernah dua. Akhirnya aku ke Semansa dan ketemu sama teman-teman yang baru juga. Jadinya tuh kayak lebih banyak punya teman aja sih. Kalau aku tuh gitu ya, kayak aku pengen selalu cari suasana baru. Jadi di Semanda aku juga ada teman, di Semansa aku juga ada teman, di sekolah yang lain aku juga ada teman. Kayak ya, yeah, I just like to try something new. Dan mungkin ada juga beberapa orang yang punya prinsip kayak gitu juga kan. Kalau teman berdua sendiri absen dong, masuk sekolah mana nih besok? Spill dong ke aku teman berdua.

0: Eh Yan, kenapa rame kali ya bengkel nih?
1: Oh iya, baru ingat aku. Ini ya bengkel yang kata orang mekaniknya cantik itu.
2: Betul, tapi bengkel ini tuh rame karena emang bagus servisnya.
1: Oh iya tak salah lah kalau gitu aku ikut rekomendasi kok buat bawa motor aku kesini. Tapi tetap gak biasa aja sih aku Yan, jarang kali aku tengok cewek megang kunci T gitu.
2: Nah itulah, kenapa ya orang-orang selalu mikir kalau ini tuh bukan kerjaan cewek. Padahal kan cewek juga bisa ya ganti ban, ganti oli, sampai bongkar motor pun juga bisa.
1: Iya juga sih. Dari tadi aku lihat hasil servisnya bagus-bagus semua sih.
2: Ah betul Dura. Yang paling penting kan hasil servisnya.
1: Memang mantap lah rekomendasi kau nih. Eh tapi kok dapat dari mana rekomendasi bengkel ini?
2: Kan emang aku kerja di sini, Ra.
3: This is 92.1.

Gitaf dengan lagu yang relate ya teman berdua. Makin kesini ternyata tuh makin takut buat dewasa ya. Makin banyak responsibility yang harus kamu ambil. Makin banyak ya big decision yang bakalan kamu bikin teman berdua. Dan emang gak seindah FTV yang sering kita tonton dulu ya. Beberapa lagu makin kesini ternyata tuh bukan ternyata lagunya enak aja, tapi karena lagunya juga termasuk yang relate kan sama porsi hidup kamu sekarang.

Radua, thank you banget ya buat kamu yang udah ikutan gabung sama Adele di Sulit Season Lagu Hits. Dan aku juga bakalan nemenin kamu sampai jam 3. Terus sama Radua, aku bakalan rekomendasiin kuliner nih spesial buat kamu. Jadi pastiin kamu tetap stay tune on 90.1 Radua FM, thank you Pinang, teman terbaik kamu.

50.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Saat ini Anda sedang mendengarkan KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional. Sebelum kita mulai, pastikan perut Anda terisi, karena belajar dalam kondisi perut kosong dapat mengurangi tingkat konsentrasi. Kami berharap Anda menikmati kelas hari ini.

0: MHz RRI Pradu FM, Tanju Binang, teman terbaik kamu.
1: You welcome back to 92.1, your best friend Radio Indonesia Radio Station.
0: Yeah, it's music station in Tanjung Pinang, teman berdua. Kali ini aku nggak sendirian, aku barengan sama kau Charlie. Hi,
1: we are back here.
0: How's life with Charlie?
1: Life has been great.
0: Okay.
1: It has been wonderful.
0: Tapi yang namanya kehidupan itu pasti gak ada yang namanya happy doang. Kayaknya gak balance juga sih. Walaupun sebenarnya kita tuh pengen hidupnya happy.
1: Are you trying to say something?
0: Yeah.
1: Are you trying to having a counseling session or something?
0: No. Ini sebenarnya biar smooth aja masuk ke topik kita yang mau kita bahas hari ini.
1: Okay. I thought today is supposed to be an English lesson. And she started to look at me like she's... Yeah, you know, when you see her face, probably you only see her, you only listen to her voice, right?
0: Yeah.
1: But yeah, she showed me that face that she
0: looks at.
1: Looks like she's not in a good mental health.
0: Hey. Ini mulai jadi ceritanya mau ke teman cerita ya, maksudnya udah malam, ini masih siang, mohon maaf. Boleh tapi ya ntar ya, malam.
1: Oh, nanti malam ya, oke.
0: Itu bagian ntar malam, kita bakal.
1: Nanti gue datang lagi.
0: Jadi teman berdua, yang namanya hidup itu gak selama itu kita bakal happy, pasti ada fasenya down.
1: Correct.
0: Bahkan bikin kita kayak sakit.
1: Iya, sakit menjadi satu hal yang lumrah, iya gak sih?
0: Iya benar, itu manusiawi banget.
1: Iya, tiap gitu, pagi kan? Sakit perut gitu.
0: Iya, pagi-pagi sakit perut, ke sarapan.
1: Iya,
0: stomach
1: pain.
0: Iya, nah makanya lu juga pengen kebahas sih teman berdua, biar kamu tuh juga misalnya ketika lagi ngobrol sama teman kamu, atau mungkin kamu lagi di luar juga gitu kan, kamu juga bisa nih untuk describing your pain.
1: Yes, correct. Jadi pain itu ada beberapa macam gitu ya. Ada pain yang akut gitu loh.
0: Ada yang akut.
1: Iya, ada yang kronis,
0: ada
1: gitu
0: yang kronis,
1: ya maksudnya ya.
0: Itu yang lebih parah yang akut atau yang kronis sih?
1: Lebih parah yang akut atau yang kronis? Mari kita lihat ya penjelasannya.
0: Okay. Ada juga.
1: So in English, we call akut, penyakit akut itu acute pain.
0: Acute pain?
1: Yeah,
0: it's acute,
1: ya.
0: But acute. It's hard. It's hurt.
1: Yeah, it's cute but it's hurt. Ayo itu siapa mantan?
0: Jangan dong, itu pengalaman hidup sepertinya ya. Look cute,
1: He's cute but he's pain.
0: Yeah, itu ular yang berbisa ya teman berdua jadinya.
1: So acute pain might be caused by many event or circumstances, including surgical pain, traumatic pain, for example broken bone, cut or burn.
0: Oh, ini tuh bagian tulang.
1: Oh, bisa saja bagian tulang atau kegores atau melepuh.
0: Oh.
1: Itu acute pain.
0: Acute pain.
1: Ya, jadi itu sebenarnya tidak terlalu yang gimana-gimana. Yang lebih itu adalah chronic pain.
0: Chronic pain.
1: Ya, berarti kronis, penyakit kronis.
0: Penyakit
1: chronic
0: kronis.
1: Pain is a persistent pain that carries on for longer than 12 weeks despite medication or treatment. Jadi dia berkelanjutan. Itu yang namanya penyakit kronis
0: gitu teman berdua.
1: So, yeah,
0: kalau kita sakit hati yang memang berkelanjutan, karena orang tuh ketika
1: gamon.
0: Sakit hati, gamon gitu kan, bisa more than
1: mental issues biasa.
0: Mental issues juga. Yeah. Bahkan ya enggak bisa dibilang kayak sebulan aja udah cukup, bahkan more than that kan enggak bisa. Nah, itu masuk kronik
1: kan. Hurt.
0: Yeah.
1: Loving can hurt sometimes. Only sometimes kan, depends on the person. It can be an acute pain, it can be a chronic pain.
0: Oh.
1: Yeah. Seseorang yang ditinggalin pacarnya kecelakaan meninggal akan beda dengan ditinggalin pacar karena selingkuh.
0: Kalau meninggal sih menurut aku tuh chronic pain sih.
1: Chronic pain, tapi tergantung seberapa cepat dia bisa membuka hati. Siapakah dia membuka hati dan ada yang datang sih maksudnya.
0: Itu ya. Oh, berarti it's ya, legal tapi buat kita ngegunain misalnya kayak lagi sama teman-teman gitu kan, nongkrong kan. It's chronic pain. Enggak legal ya kalau kita untuk bilang sakit hati.
1: Kalau yang untuk acute pain, chronic pain, dan pain-pain yang kita akan jelasin ini biasanya itu dipakai in a more medical terms.
0: Okay, berarti emang untuk di kesehatan berarti.
1: Iya, lebih ke kesehatan. Jadi kalau untuk informal setting atau chit-chat sama kawan itu akan terdengar agak aneh.
0: Oh iya.
1: Kayak, apa sih lu?
0: Apa sih? Oh, biologis banget orangnya ya kan. Okay, chronic pain. We have nerve pain.
1: Ya, yeah, nerve pain itu bisa aja kayak an electric shock like pain, mm-hmm. tingling atau numbness. Oke, okay? Uh-huh. Jadi biasanya yang berhubungan dengan neuro.
0: Oh, neuro saraf, itu saraf ya.
1: Lebih ke saraf.
0: Oke. Okay. Next.
1: Next will be bone, joint and muscle pain. Nociceptic.
0: Nociceptic.
1: Itu bahasa
0: pain.
1: Medisnya, oke. Okay? Jadi lebih ke tentang body tissue, maksudnya urat-urat kita. Hmm. Enggak di urat, kalau urat tadi ke saraf ya. Kalau ini lebih ke kayak sendi-sendi kita.
0: Oh, kayak gitu. Ankle maybe.
1: Iya, yeah, always ankle. Dia bahas mantan tuh kalau udah ngomong ankle. Aku tahu. Udah move on ya. Berarti dia pura-pura.
0: Okay. Itu berarti emang kaitannya pokoknya itu tentang kesehatan lah ya teman perdu yang kita
1: bahas. Benar, dan itu bone, joint, and muscle pain. Muscle berarti muscle. otot, tulang, dan juga sendi.
0: Sendi, persendian ya.
1: Persendian.
0: Jadi kalau misalnya kamu ke rumah sakit, misalnya kamu jatuh, nah, oh ini nih kena yang ini nih. Nah, itu yeah. adalah di bagian bone, joint, and muscle pain.
1: Biasanya yang nerve sama bone, joint, muscle pain ini bisa akut, bisa kronis.
0: Oh, bisa dimasukkan lagi ya?
1: Bisa dimasukkan. Jadi dia ada dua, mm-hmm. jadi nanti dia bagus, baru ke bawah, kayak turunan gitu.
0: Oh.
1: Kalau acute-nya misalnya dia cuman kayak kesleo biasa,
0: okay.
1: aman, aku cuman itu. Tapi kalau kronik kan lebih gimana?
0: Kalau dia sampai pengobatannya yang lama ya. Okay, and we have
1: sciatica
0: pain.
1: Yeah, sciatica pain is a type of pain that radiates from your back and hip into your legs through the spine, and the pain travels along spinal nerve roots. Jadi lebih ke bagian tulang punggung belakang dan pinggul.
0: Sciatica. Apa ya namanya? Aku lupa lagi teman berdua.
1: Apa itu?
0: Kalau sakit di belakang ini kayak rematik ya?
1: Bisa.
0: Masuk
1: di kalau rematik enggak? Rematik masuknya di persendian.
0: Oh, tetap. Oh iya,
1: rematik tetap di persendian.
0: Tapi kalau ini berarti ya
1: lebih ke punggung dan pinggul.
0: Punggung, punggung, pinggul.
1: Iya. Yeah,
0: oke. Okay.
1: Punggung dan pinggul.
0: Nah, kita udah ngobrolin tentang pain di kesehatan teman berdua. Tapi kita bakalan ngobrolin juga nanti ya tentang rasa sakit yang lain. Cie. Tapi kita nggak buka ini ya, gak sesi kelas curhat.
1: Oke, nanti itu di malam ya.
0: Nanti itu di malam, itu beda jamnya. Kita break dulu ke lagu teman berdua.
1: Oke. Okay.

0: Radio FL, thank you banyak teman terbaik kamu.
1: Yo, welcome back to your Indonesia radio station, the number one hit station in Tanjung Pinang. Your best friend with our session in KBBI.
0: Kuih belajar bahasa internasional.
1: Yeah, this afternoon session we have discussed about pain earlier. Jadi tadi awal udah bahas tentang berbagai macam sakit, sakit-sakit apa gitu.
0: Tapi
1: ya,
0: lebih ke kesehatan ya.
1: Kesehatan.
0: Ya. Nah, kalau sekarang juga kita mau ngobrolin tentang sakit.
1: Iya, tapi lebih ke jiwa.
0: Kejiwaan.
1: Iya, kejiwaan. SPKJ. Spesialis kejiwaan.
0: Tapi kita ini yang bahasanya aja ya teman berdua. Bukan medis, kalau medis ya kamu ke rumah sakit dong.
1: Silakan ke SPKJ terdekat ya.
0: Langsung. Other ways to say I'm heartbroken.
1: Iya, pas ya hari Sabtu ya. Bagi teman-teman produa yang sedang sakit hati, mungkin mau buat status dengan bahasa Inggris,
0: Kan
1: biar terlihat keren.
0: Biar nggak kelihatan lebay sih, bener nggak? Kalau misalnya kita kayak lagi curhat atau misalnya mau ngomongin buat ungkapan aku sayang sama kamu, kayaknya kalau pakai bahasa Inggris tuh nggak terlalu kelihatan lebay, too much.
1: Iya, dan agar terdengar ih puitis romantis ya, gitu ya.
0: Tapi kalau misalnya kayak ini bukan kita berarti underestimate bahasa kita sendiri ya.
1: Betul, betul.
0: Maksudnya tuh kayak kita tuh nutupin gengsi kita, ngerti
1: gak sih? Biar yang gak paham, yang tahu ya tahu aja lah.
0: Tapi kita tetap mencintai bahasa Indonesia dong.
1: Betul.
0: Kita citizennya Indonesia.
1: Benar, kita tetap cintai Indonesia, bahasa Indonesia, tapi kita kuasai bahasa asing.
0: Benar.
1: Saat kita buat status galau orang nggak ngerti.
0: Iya, jadi kayak
1: search Google dulu.
0: Mereka search Google dulu. To say I'm heartbroken.
1: Iya, kalau heartbroken mungkin kan orang udah tahu I'm heartbroken. Pasti orang pada tahu ya kayak hati patah gitu. Pasti patah hati.
0: Udah nih lagi sakit hatinya nih berarti.
1: Ini ada kata lain.
0: Apa itu?
1: I'm devastated. Yes.
0: Itu maksudnya tetap patah hati.
1: Lebih ke putus asa.
0: Oh, putus asa.
1: Kayak pasrah kayak.
0: How to using it?
1: Ya, I'm devastated kayak gimana ya? Kayak udah pacaran lama,
0: habis
1: itu dia nggak pernah berubah gitu. Gue capek gitu.
0: I'm devastated. Okay. Oh, berarti ini sebenarnya bisa digunain kapan aja sih,
1: kan?
0: Ketika curhat juga aman.
1: Dia kayak lelah, capek, pasrah.
0: Ini udah di fase paling dalam berarti.
1: Iya, udah kayak aduh.
0: I'm tired kayak, berarti udah lewat.
1: Lewat di atas. Di atas I'm tired cuy.
0: Okay, ini akut berarti ya.
1: Itu udah kronik.
0: Ini udah kronik. Okay, next. Next ada apa lagi kok?
1: Next ada kita. My heart is shattered. Iya.
0: Jujur aku lumayan jarang ngedengerin dua kata ini deh. Karena lebih sering tuh palingan kayak broken heart.
1: Shattered itu kayak kaca jatuh, pecah, terberai.
0: Oh, udah gak bisa disatuin, gak bisa
1: balik
0: lagi.
1: Kayak hancur, terberai gitu.
0: Ini lebih parah dari devastated berarti?
1: Hampir selevel itu.
0: Udah. Oh, okay. Ini berarti udah masuk ke stadium 4 juga lah ya sebenarnya. Tapi masih di 3B ceritanya. Okay.
1: 3B lah.
0: Iya kan level ya.
1: Udah kayak
0: next we have I'm crushed.
1: Crushed itu kayak kayak hancur ya, lebih tepatnya hancur kayak
0: hancur hatiku. Ini kita jadi
1: bukan jadi alay. Hey.
0: Oh, itu berarti udah hancur banget, cuman gak yang kayak dua tadi.
1: Betul.
0: I'm crushed. Ini ibaratnya kayak kamu baru mau memulai hubungan, tapi ternyata kamu udah sakit.
1: Dia kalau mau dibilang stadium tingkat berapa ya, dia masih di 3-2,5 gitulah.
0: Oh, berarti lumayan hard juga
1: lumayan,
0: ya levelnya.
1: Lumayan, udah lumayan. Karena kan level 1 itu cuman kayak I'm tired.
0: Oh, I'm tired tuh sebenarnya masih enough, level 1.
1: Atau gitu kayak I have enough gitu kan. I have enough itu masih kayak marah biasa gitu loh. Kayak kesel biasa gitu.
0: Oh.
1: I'm sick of you gitu kan. Yeah.
0: Oh, I'm sick of you tuh masih di level
1: bawah, maksudnya kayak masih baru kayak gitu, tapi tergantung nada ya. Uh-huh. Kembali ke tergantung nada gitu loh.
0: So sick of love. Itu gimana? Itu nadanya happy.
1: Iya, yeah, yeah, dia menutup.
0: Menutup ya. Oke. Okay. I'm crushing.
1: Iya. Yeah. Yeah. Jadi dan lainnya adalah selain heartbroken, mm-hmm. ada kata lain I feel broken hearted. Jadi dibalikin.
0: I feel broken hearted.
1: Yeah.
0: Oh, itu sebenarnya sama aja ya, heartbroken dan broken hearted sama aja.
1: Correct,
0: ya.
1: Correct.
0: Tapi enggak semua bahasa Inggris tuh bisa dibolak-balikin.
1: Benar.
0: Terkecuali untuk yang ini berarti ya.
1: Yeah,
0: oke. Okay. Masih banyak lagi yang bakal kita ungkapin ya, Coach Charlie.
1: Benar, karena jadi biar kita menjadi orang yang galau tapi lebih

kasih sudah mengikuti KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.

Sembang udah ke 1 MHz RRI Pradu FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kalau kita ngobrol tentang kuliner nih, teman Pradu, ya kalau ke Tanjung Pinang jangan lupa buat makan otak-otak. Tapi ada banyak banget kuliner di kota Tanjung Pinang sekarang nih, teman Pradu, bahkan yang masuk-masuk ke pelosok-pelosok itu juga banyak banget. Yang buka dari subuh itu juga ada, kayak nasi gitu ya. Pagi-pagi itu udah buka, ada di, itu di daerah Tanjungnya tapi masuk ke dalam lagi. Dan aku belum pernah nyobain, sebenarnya aku penasaran banget. Cuman ya subuh kalau keluar tuh agak takut sebenarnya, teman Pradu, apalagi masuk-masuk gitu kan tempatnya. Tapi semoga aku bisa mencicipi ya keviralan makanan tersebut. Dan juga kalau misalnya kamu tuh lagi craving banget pagi-pagi bahkan dini hari, Adel tuh punya salah satu tempat makanan favorit Adel juga. Jadi kalau misalnya Adel lagi masuk subuh tuh ya, biasanya tuh kan emang pergi lebih pagi tuh, kayak jam 4 tuh 4.25 udah gerak gitu kan dari rumah teman Pradu. Jadi aku bakalan mampir ke Bude Endang. Mungkin beberapa dari teman Pradu yang tinggal di kota Tanjung Pinang udah tahu ya Bude Endang. Ini di daerah Tanjung Unggah juga, teman Pradu. Tempat spesifiknya tuh aku gak bisa nyebutin secara gamblang gitu aja, karena aku sendiri tuh gak hafal jalan. Pokoknya tuh di Tanjung Unggah, dia kayak di ruko gitu juga. Dan asli sih nasinya juga mantep banget. Dibilang nasi lemak, bukan nasi lemak, tapi ya pokoknya ada nasi, ada gado-gado, ada bakwannya, bakwannya juga enak banget, teman Pradu. Apalagi ditambah dengan sambelnya, yummy. Kerupuknya juga, kerupuk ubi merah kali ya dibilangnya. Pokoknya tuh emang endul banget, harganya juga sangat amat terjangkau. Startnya tuh di 12.000 sampai berapa puluh ribu rupiah, tergantung nih kamu pengen beli berapa porsi, terus kamu pengen double kah mungkin, pengen banyak lagi kah mungkin. Tapi harganya sangat ramah juga, gak hanya untuk kantong pekerja tapi kantong pelajar juga sangat amat ramah, teman Pradu. Jadi kalau pagi-pagi kamu kelaparan banget nih ya, buat kamu yang tinggal di Tanjung Unggah mungkin ini udah menjadi best choice kamu banget. Dan buat kamu yang penasaran sama keenakan nasi yang dijual Bude Endang ini, ya jangan lupa buat kamu datang aja ke Tanjung Unggah. Kamu tinggal tanya aja sama orang Tanjung Unggah, itu pasti rata-rata pada tahu nasi Bude Endang.

0: 100% informasi tentang Indonesia.
1: Nggak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana nggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak, pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya semua transportasi di sini pakai sepeda, Rocidomo alias Delman khas Lombok. Atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh. Larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana, kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Jadi teman Prado, apakah kamu sudah menentukan tempat nobar untuk Piala Dunia 2026, teman Prado? Asik ya. Ya mungkin beberapa dari kamu udah tahu nih pengen nobarnya di mana, karena tepatnya di tanggal 20 Juli nantinya kita akan menyaksikan langsung ya, ada Lamine Yamal melawan timnya dari Bang Messi. Timnya Bang Messi sama Yamal nih bakal bertanding nanti ya teman Pradua di tanggal 20. Dan pasti juga teman Pradua, kamu gak hanya bisa nonton, tapi kalau kamu mau dengerin aja gitu kan, kamu bisa langsung aja streaming di RRI Tanjung Pinang juga bisa banget. Program satu terutama teman Pradua bisa buat kamu pantengin, dan kamu bisa mendengarkan final dari Piala Dunia 2026 tepatnya di tanggal 20 Juli 2026 pukul 1.30 waktu Indonesia Barat.

2002, ternyata Piala Dunia sempat nggak diadain selama 12 tahun. Hal ini terjadi setelah Piala Dunia tahun 1938. Turnamen sepak bola terbesar ini sempat batal dilaksanakan pada tahun 1942 dan 1946. Penyebabnya adalah Perang Dunia II yang membuat banyak negara fokus pada konflik dan kondisi dunia yang tidak memungkinkan untuk menggelar ajang internasional. Awalnya, beberapa negara termasuk Jerman dan Brazil sempat mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 1942. Namun, situasi perang yang semakin meluas membuat rencana tersebut dibatalkan. Setelah terakhir kali diadakan pada tahun 1938, Piala Dunia kemudian baru kembali dilaksanakan pada 12 tahun kemudian, tepatnya pada 1950. Meski hanya diikuti oleh 13 negara, Piala Dunia terus berlangsung secara rutin sejak saat itu, sekaligus menjadi simbol persatuan lewat olahraga.

Timnas Argentina membentangkan banner bertuliskan Las Malvinas son Argentinas ketika meraihkan kemenangan 2-1 atas Inggris di semifinal Piala Dunia. Ini sebuah pernyataan yang mengklaim kepulauan Falkland sebagai milik Argentina. Jadi Falkland yang oleh Argentina itu disebut Malvinas adalah kepulauan di Atlantik Selatan yang dikuasai Inggris sejak 1833. Dan Argentina menganggap pulau itu miliknya dan sengketa ini sempat memicu perang antara kedua negara ya di tahun 1982 yang menewaskan sekitar 900 orang. Dan FIFA juga sudah membuka investigasi ini untuk menentukan apakah aksi tersebut melanggar aturan yang melarang penyampaian pesan politik dalam lapangan. Dan pemerintah Inggris juga turut mendesak FIFA untuk menindaklanjuti kejadian tersebut. Dan hal ini juga bukan pertama kali teman peradua, karena di tahun 2014 Federasi Sepak Bola Argentina juga pernah didenda 30.000 franc Swiss atau atas banner dengan pesan serupa. Gimana nih kelanjutannya menurut kamu?

hits, all about hits. Listening Proto FM Tanjung Pinang.

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Aduh. Iya sih, tren itu boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya? Resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan alam.

0: Eh, coba lihat deh. Maghrib banget gak sih?
1: Hah? Maghrib gimana? Apa sih maksudnya?
0: Ih, lihat tuh aura mukanya. Maghrib.
1: Ih, kok kayak gitu sih? Gimana boleh kayak gitu? Itu kan body shaming namanya.
0: Hah? Mana ada? Kan aku cuman bilang maghrib, bukan bilang kulitnya gelap.
1: Tuh. Kan? Ih, apa sih kayak gitu? Kalau gak suka tuh skip, gak usah julid. Secara gak sadar nih ya, kok tuh udah kena pengaruh negatif dari sosmed. Kalau kayak gini, Ra, aku pun malas nak berteman sama kau jadinya. Suka body shaming.
0: Ih, gak gitu loh. Iya, aku janji gak gitu lagi. Aku bakal filter deh, mana yang baik, mana yang enggak.
2: Kadang, kita sendiri gak sadar dampak negatif apa yang bisa kita dapatkan dari sosial media.
3: Tanjung Pinang.

Siap-siap ya teman Pradua, sebentar lagi kamu bakal ditemenin sama Nurani yang nemenin teman Pradua di top 20 hits Indonesia. Jadi pastiin kamu gak pindah frekuensi karena di situ Doi akan nge-update kamu dengan deretan lagu-lagu hits Indonesia. Kira-kira idola kamu masuk gak ya di top 20 hits Indonesia ala Nurani?

0: Dari Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, RRI Pradua FM, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pradua. Ada Nora lagi yang nemenin kamu untuk di siang hari ini. Spesial untuk hari Sabtu seperti biasa dari jam 2 siang sampai jam 4 sore. Jam 3 jam 4 mah gantian ya sama Ulan, dari jam 3 sampai jam 4 di Top Hits Mancanegara. Kalau sekarang sama Nora dulu di Top Hits Indonesia yang bakal updatein kamu dengan lagu-lagu yang lagi hits di minggu ini. Lagi hitsnya dalam arti kata karena sering di request ataupun juga emang lagi hits aja akhir-akhir ini sering didengerin juga sama teman-teman yang lain. Dan untuk di minggu ini adalah new entry atau tidak, Nora? Intinya untuk di minggu ini ada yang tergeser posisinya, berarti ada yang masuk yang baru dong ya. Nah, nanti bakal kita spill teman Pradua. Kalau gitu kita mulai dulu langsung dari posisi 20.
1: This is number 20.

ini dia teman Pradua, lagu baru untuk di minggu ini. Nah ini lagunya tuh menurut Nurul lagu tenang era, asik. Jadi kayak untuk lagi untuk jatuh cinta nggak dulu, belum ada energi lagi. Jadi kayak udah jalanin aja gitu hidup ya, hidup jalanin aja sampai nanti kalau udah waktunya cinta akan datang sendiri gitu teman Pradua. Teh Hijau dari Tulus nih yang terus di minggu ini ada di posisi 19 dan untuk di posisi terakhirnya posisi 20 lagu dari It Gitaf ya. Sedih aku sebelum hujan turun satu peringkat dan ada di posisi terakhir untuk di minggu ini. Lagu untuk orang-orang yang berusaha menjadi, gue tuh selalu bilang menjadi pahlawan sih untuk orang lain karena selalu berusaha untuk membantu orang lain. Orang lain tuh bukan orang yang banyak, hanya untuk satu orang yang spesial gitu loh. Hai, tapi ternyata ujung-ujungnya kamu ditinggalin juga. Aduh. Ayo deh, kalau gitu kita lanjut lagi teman Pradua di posisi selanjutnya, posisi 18. 18.

akhirnya dua lagu yang asik ini bisa barengan banget Omon Pro 2 ya, ada di posisi 17 dan juga di posisi 18. Untuk di posisi 17 lagu dari Dot Bill Spontan Tanpa Uhuy. Lagu yang asik banget didengerin sambil beraktivitas ya, daripada kamu denger-denger lagu galau, mending denger-denger lagu kayak begini guys. Karena semakin kamu dengar lagu galau, semakin akan galau lah kamu, semakin akan mengingat tentang dia lah, padahal dianya udah bahagia sama yang lain. Dan untuk lagu Semata Tanpa Uhuy ini turun satu peringkat Omon Pro 2 dari minggu lalu yang ada di posisi 16. Untuk EA dari dia ini juga sama, turun satu peringkat ya dari minggu lalu yang ada di posisi 17. Kita lanjut lagi kedua lagu Omon Pro 2. Dua lagu ini termasuk senja-senja Omon Pro 2. Jadi selain lagu asik-asik tadi yang dipersatukan ya kan, lagu senja-senja ini juga dipersatukan. Yang gak dipersatukan cuman kamu dan dia. Oke, kalau kita langsung aja, ini dia posisi 16. 16.

ini bisa dibilang tentang romansa sederhana di kehidupan sehari-hari bersama dengan orang yang dicintai. Sedangkan kalau untuk Senja Teduh Pelita, ini menggambarkan dua orang yang saling menemukan, terus saling menguatkan, dan berusaha ingin bersatu. Jadi ini lebih ke puitis gitu ya, dan makna itu lebih tentang kebersamaan teman berdua. Dan untuk Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta, ini turun 2 peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 13. Sedangkan untuk Senja Teduh Pelita ini justru naik teman berdua. Dari minggu lalu ya yang ada di posisi 18 berhasil naik teman berdua untuk di minggu ini. So, kita lanjut langsung aja lagi ke posisi selanjutnya yang ada di posisi 14. 14.

untuk orang-orang yang mungkin bisa dibilang sempat ngerasain yang namanya penyesalan ya, walaupun mungkin udah terlambat teman perdua, tapi dia berharap gitu untuk bisa memperbaiki hubungan yang sempat rusak. Walaupun mungkin dia ngerasa kayak gak mungkin, tapi apa sih yang gak mungkin di dunia ini kecuali hubungan kamu dan dia. Bercanda ya. Tapi intinya berharap ya si untuk cerita lah dari lagu ini tuh berharap bisa tertawa, bisa bahagia lagi bersama gitu lah intinya. Dan untuk di lagu ini ada di posisi 13 di minggu ini, Tawan Pro 2 dari minggu lalu yang ada di posisi 15. Sedangkan untuk lagu dari Adrian Khalif ini tentang seseorang yang berusaha menerima apa adanya pasangannya ya. Jadi dia selalu menganggap pasangannya ini kalau bisa tuh sempurna gitu ya, menunjukkan juga ke orang-orang kalau pasangan aku ini sempurna kok dan aku sangat mencintainya. Uhui banget, bersyukur banget ya kalau kamu udah ada di tahap ini atau udah menemukan orang yang menganggap kamu itu sempurna di matanya, bahkan dia mengenalkan kamu ke orang-orang terdekatnya. Jadi gak disembunyikan. Dan untuk di minggu ini ada di posisi 14 dari minggu lalu yang di posisi 12. Sayang sekali ternyata harus turun 2 peringkat Tawan Pro 2. Tapi gak apa-apa, namanya chart ya kan, bisa naik bisa turun. Kita lanjut lagi kalau gitu guys. Ada di posisi selanjutnya, ada di posisi 12. 12.

masih tetap bertahan walaupun hubungannya tuh terasa gak menentu, terasa kayak tandus aja gitu ya, gak menentu, teman perdua kering gitu ya. Cocok banget dengan lagu Gurun Hujan dari Jilsi Lucy ini, tentang seseorang yang mau bertahan padahal yang dia apa ya, yang dia harapkan, yang dia tunggu ini adalah seseorang yang juga cuman sekali aja memberi harapan ya. Jadi kayak apa ya, dia bertahan demi secercah harapan begitu, walaupun hubungan ini itu lebih seringnya menyakitkan daripada membahagiakan. Jadi untuk apa sih dipertahankan? Ah, itu dia. Untuk lagu dari Jilsi Lucy yang naik 3 peringkat dari minggu lalu, ada di posisi 14. Sedangkan untuk lagu Hatimu Milik Dia dari Ervian Dwi ada di posisi 10 untuk di minggu ini, tahun pro 2. Turun ya 2 peringkat. Turun 2 peringkat tahun pro 2. Jadi untuk lagu ini juga tentang seseorang yang masih mencintai orang yang sebenarnya hatinya itu udah gak sih untuk dia lagi, tapi untuk orang lain gitu. Jadi sampai kapan sih kamu mau mencintai milik orang lain, asik. Gini, walaupun dia mungkin juga sempat jadi milik kamu, tapi kamu harus ingat kalau dia sekarang udah bukan milikmu lagi. Kita lanjut lagi tahun pro 2 ke posisi selanjutnya, lagi dari Sal Priyadi di posisi 10.

Siapa di sini yang ngerasa setiap sudut tempat yang kamu lewati, yang kamu lalui, itu ternyata mengingatkan kamu dengan seseorang yang sekarang udah gak bisa bareng-bareng lagi, teman berdua. Jadi untuk orang-orang yang selalu melihat apapun itu tapi mengingat seseorang, cocok banget dengan lagu Jogja Lantai 2 dari Fanny featuring Herwa ini, guys. Nah, untuk di minggu ini ada di posisi 9, turun beberapa peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 5, teman berdua. Sedangkan untuk lagu Titik-titik di Ujung Doa dari Saul Priyadi, ini juga harus turun juga ternyata 2 peringkat aja, tapi ya ada di posisi 10 untuk di minggu ini, dari yang minggu lalu ada di posisi 8. Kita lanjut lagi, teman berdua, lagu ke orang-orang yang paling ngerasa sempurna. Ada di posisi 8 di minggu ini. 8.

0: Masih bertahan di posisi yang sama, Anggis Devaki dengan lagunya Dirimu Yang Dulu. Ada di posisi 7 ya, sangat mempertahankan posisi sekali nampaknya. Dan untuk di posisi 8 ini ada lagu dari NPD, Sempurnanya Aku. Ini untuk orang-orang yang ngerasa hidupnya paling sempurna, paling oke, paling gacor pokoknya ya. Dan untuk minggu lalu ada di posisi 11 lagu ini Teman Pro 2 berhasil ternyata naik 3 peringkat, gokil. Dan kita lanjut lagi ke lagu selanjutnya untuk orang-orang yang sempat ngerasa apa ya, ngerasa iri mungkin ngelihat pasangan yang lain, tapi akhirnya sadar kalau pasangan dia ini juga bisa memberikan banyak kebahagiaan asalkan dia sadar dan bersyukur akan hal itu. Karena kadang kita tuh ya gak sadar gitu dengan apa yang pasangan berikan ke kita. Kita hanya menilai dan membandingkan pasangan kita dengan yang lain. So kalau gitu langsung aja, ini dia Ghea Indrawari di posisi 6.
1: Here is it, number 6.

naiknya lumayan jauh Tahun Pro 2 untuk di minggu ini. Ada di posisi 5 banget ya. Lagu Bucin ini kayaknya udah mulai naik lagi nih guys ya. Atau mungkin karena ini ya, karena penyiarnya lagi ada di fase-fase bahagia begitu ya. Ada deh pokoknya salah satu penyiar yang lagi di fase bahagia, yang menurut Nora akhirnya dia ada di tahap Everything You Are, dan dia cocok banget untuk pakai lagu ini Teman Pro 2. Ini lagu dari Hindia, ada di posisi 5, naik 4 peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 9. Di posisi 6 tadi ada 1000 kali dari Gia Indrawari ya, tentang seseorang yang akhirnya sadar kalau pasangan dia ini juga ya orang-orang yang bisa dibilang gak kalah hebat, gak kalah sempurna dibandingkan pasangan-pasangan lain di luar sana. Kita lanjut lagi Teman Pro 2 ke posisi selanjutnya, ada di posisi 4. 4.

0: Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Nora di Santai Siang di Top Hits Indonesia. Untuk di sini Nora akan updatein kamu dengan lagu-lagu yang lagi hits untuk di minggu ini versi Pro 2 Tanjung Pinang. Tadi udah ada beberapa lagu yang udah Nora puterin ya. Dan ini tadi juga baru aja kamu dengerin lagu Sedih dari Eno featuring Ari Lesmana. Sesi potret guys. Lagu yang bisa dibilang sangat relate untuk orang-orang yang jauh dari orang tua ya, kalau menurut Dora pribadi, ya kan? Dan untuk di posisi 4 ada lagu dari Adrian Khalif, 2001 kali. Iya, judul-judul lagu sekarang dominasi dengan angka apa gimana ya? Karena kemarin ada Gia Indrawari 1000 kali ya kan, terus ada Adrian Khalif 2001 kali. Nanti next nih ya, kira-kira ada apa lagi? Dan untuk Adrian Khalif ini ada di posisi 4 di minggu ini, masih mempertahankan posisinya. Tidak mau digeser-geser ya, nono geser pokoknya. Akhirnya teman Pro 2 sudah ada 18 lagu dari posisi 20 sampai posisi 3 yang Nora updatein ke kamu. So terima kasih banyak untuk kamu yang masih setia dengerin frekuensi 92,1, terus juga website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita akan lanjut ke juara untuk di minggu ini. Apakah masih sama seperti di minggu lalu atau berpindah posisi atau gimana lah ya? Kalau kamu ngeh dari tadi kamu dengerin, harusnya kamu tahu sih siapa yang akan jadi juara untuk di minggu ini. Karena cuma dua kemungkinan teman Pro 2. Tapi sebelum Nora puterin juaranya, waktunya untuk Nora pamit juga ya. Terima kasih banyak pokoknya. Sampai jumpa untuk di minggu depan teman Pro 2. So tetap enjoy. Nora pamit. See you and bye-bye.
1: The winner of second place is...

0: jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.
1: Put your loving hand out, baby.
0: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM.
1: Zambi.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Top Hits Mancanegara 20. It's all about hits.
2: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
3: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
2: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 Hits Mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.
1: Sembilan puluh dua koma

Sarah masih barengan sama Ulan juga, tolong pra 2. Kayaknya belum ganti-ganti host ya untuk acara yang satu ini. Oke deh, langsung aja sebelum kita mulai, kayak biasanya harus kita apresiasi yang udah berhasil jadi juara di minggu lalu. Karena emang setiap minggunya pasti berubah-berubah. Ya walaupun ada sih yang sama aja Tuan Pra 2, berarti dia berhasil mempertahankan posisinya. Apalagi kalau udah di posisi teratas, waduh, mempertahankannya sulit, guys. Yang selanjutnya ke posisi 3, 2, 1 di minggu lalu. So this is Top 3 last week.

Di urutan ketiga minggu lalu ada Olivia Rodrigo dengan Drop That Tuan Pra 2. Aku ingat lagunya lagi naik-naiknya ya guys ke minggu lalu. Tapi itu minggu lalu, gak tahu di minggu ini gimana. Untuk nomor 2-nya ada Olivia Dan with Man I Meet. Di posisi pertama Ella Langley dengan Choose in Texas. Itu juga menjadi juara di Billboard 100 Tuan Pra 2. Okay. Kalau gitu gimana? Ada nggak nih jagoan kamu yang udah juara? Belum ada. Ya udah, kamu request banyak-banyak biar bisa masuk ke chart kita. Atau kalau udah ada di chart kita biar bisa naik posisinya. Atau kalau misalnya udah naik posisinya biar bisa juara di chart kitanya. Oke? Okay? Kalau gitu ulang juga yang umumin dulu. Untuk minggu ini kita punya satu lagu yang harus keluar Tuan Pra 2. Adalah lagunya Taylor Swift. Yang mana satu tuh? Coba kamu dengerin deh.

0: aja ternyata minggu ini yang keluar adalah Taylor Swift The Fate of Ophelia yang memang ada di posisi 20 minggu lalu tahun per-2. Itu wajar banget ya ada di posisi terbawah soalnya. Kalau gitu kita langsung aja mulai top 20 hits mancanegara minggu ini dari posisi 20.
1: This is number 20.

2020 adalah Blackpink dengan Champion. Apakah ini juga bakal jadi calon-calon keluar minggu depan? Gak tahu deh, semoga jangan sih ya. Nomor 19-nya ada lagi dari Taylor Swift, Opalite juga turun nih tuh per 2. Setelah tadi The Fate of Ophelia keluar, Opalite-nya turun 2 tingkat dari 17 ke posisi 19. 18.

0: sebenarnya akhir-akhir ini aku mulai jarang deh terima ada yang request lagunya Justin Bieber Jesus. Nah, tapi ternyata walaupun minggu lalu dia ada di posisi 19, hari ini berhasil naik satu tingkat nomor 2 dari 19 ke posisi 18. Agak sedikit safety ya, tapi menurut aku sih urutan segini juga masih belum bisa dibilang aman, guys. 17, Olivia Dan dengan So Easy ada di posisi 17 minggu ini, artinya turun satu tingkat karena minggu lalu dia ada di posisi 16.
1: 16.

ikhlas ya, tentang masa lalu yang sudah berlalu. Lagu ini emang menggambarkan perasaan yang campur aduk, di mana ada rasa sakitnya, sedihnya, tapi juga kelegaan karena sudah bisa terlepas lah dari hubungan yang udah lagi gak sehat. Ya mending kalau memang toksik sih tolong perdua ya, tidak usah diterusin. Walaupun kita kayaknya, aduh tapi aku udah sayang. Tenang guys, sayang itu bisa hilang kalau kamu udah punya yang baru. Bittersweet dari Madison Beer. Kali ini lagunya ada di posisi 16 tolong perdua di chart kita, artinya turun 1 tingkat ya, karena minggu lalu itu ada di nomor 15. 15-nya New Angelo guys. Siapa itu? Ini dia. 15.

berhasil dengan lagu Root-nya kemarin ya, tahun peradu dari Hearts to Hearts. Kali ini dengan lagu terbaru mereka masuk lagi ke chart kita, Lemonting. Aduh, bener-bener vibesnya summer banget, pada cantik-cantik banget, cek kayak seger-seger gitu ya. Udah pada nonton belum MV-nya guys? Nonton deh, seru. Itu ternyata dia berlatar di Okinawa, bahkan sempat jadi trending tuh di YouTube. Nah, berkat lagu utama yang catchy ini, mereka juga berhasil memenangkan piala pertamanya di acara Music. Wow, congratulations Hearts to Hearts, yang kali ini juga berhasil masuk ke chart kita, Tama Pradua, dengan lagu terbaru Lemon Tang di posisi 15. 14 ada Bruno Mars, Raise It All. Turun 3 tingkat nih guys, karena minggu lalu lagunya ada di nomor 11 dan ternyata hari ini harus turun sat 14 dengan Risk It All. Turning.

lagi dengerin Pradun Tanjung Pinang Hits Music Station. Lagi dan lagi, heart to heart, root. Aduh, kalau yang satu ini ternyata harus keluar. Harus turun ya teman Pradua. Minggu lalu masih masuk ke top 10 sih guys. Itu di nomor 10, tapi ternyata hari ini turun 3 tingkat. Tapi it's okay. Walaupun agak patah, tapi kan kita udah sedikit puas ya, karena lagu terbaru mereka masuk ke chart kita minggu ini. Alright, diikuti Blackpink dengan Go. Kali ini untuk Blackpink berhasil naik 1 tingkat dari 13 ke posisi 12. 11.

0: Pradua karena adalah lagunya dari BTS tadi dengan Swim. Lagu ini harus turun 3 tingkat guys. Karena memang kalau di Pradua Tanjung Pinang kayaknya agak sedikit dia performanya. Dari 8 ke posisi 11 Tom Pradua diikuti Olivia Rodrigo di nomor 10 minggu ini. The Cure berhasil naik 2 tingkat, lumayan lah ya guys ya. Dari 12 ke posisi 10.
1: Welcome to the number 9.

0: Jadi salah satu lagu yang kayak vibesnya tuh galau tapi santai ya gitu. Di bawah santai aja tolong perdua ada Sienna Spiro dengan The Visitor. Dari 14 di minggu lalu posisinya hari ini berhasil naik, wah 5 tingkat guys, gokil. Ada di posisi 9, yeay. Untuk di atasnya ada Bruno Mars, I Just Might. Lagu yang satu ini minggu lalu ada di nomor 5 tolong perdua, tapi ternyata harus turun 3 tingkat jadi di posisi 8.
1: This is number 7.

Kamu lagi dengerin Radio Tanjung Pinang Hits Music Station Top 20 Hits Mancanegara. Kita udah sampai di posisi 7 tuh Pro 2. Ada Ariana Grande, Head That I Made You Love Me. Lagu yang satu ini berhasil naik 2 tingkat dari 9 ke posisi 7. Diikuti Tame Impala featuring Jennie Blackpink, Dracula. Walaupun lagunya di nomor 6 ya, a.k.a. di atasnya Ariana Grande, tapi lagu ini statusnya turun guys. Dari 4, 2 tingkat turunnya jadi di posisi 6. 5.

kedua kita udah sampai di nomor 5 nih guys. Wow. Sebentar lagi bakal aku spill juara-juara kita minggu ini. Ya, 5 sama 4 dulu ada Olivia Dian tadi di nomor 5. Dengan Main I Need harus keluar dari top 3. Oh my god.

0: berhasil nih naik ya 3 tingkat dari nomor 7 ke posisi 4. Kayaknya Nuna lagi pada di Indonesia deh. Karena mereka lagi banyak collab gitu sama bukan artis-artis ya, sama seleb Indonesia lebih tepatnya. Oke deh, kalau gitu Tom Pradu langsung aja ulang kasih tahu ke kamu juara-juara kita minggu ini, berarti ada satu lagu yang tergantikan ya guys. Siapakah itu? Langsung aja kita dengerin juara minggu ini di Top 20 Hits Mancanegara.
1: The winner of third place is...

0: Acara kita minggu ini ada Shakira featuring Burna Boy dengan Die Die. Wah, akhirnya udah masuk ke top 3 chart kita guys. Walaupun nomor 3 dulu nih ya, it's okay dong. Untuk nomor 2 nya ada Olivia Rodrigo dari 3 ke posisi 2. Tadi lagunya Shakira itu sebelumnya ada di nomor 6 guys. Ternyata hari ini udah berhasil naik 3 tingkat. Kalau Olivia Rodrigo naik 1 tingkat, berarti juara satunya masih sama nih. Jangan lupa ya, kamu dengerin terus Topra 2, update terus barengan sama Ular di Top 20 Hits Mancanegara, hadir setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore. So ini dia juara satu kita minggu ini, Ella Langley dengan Chasing Texas.
1: And the winner of first place is... Just

Untuk di sore hari ini ada Nura yang bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 8 malam. Jam 8 malam ya guys, di hari Sabtu yang mau pergi malam Minggu. Ya deh, yang udah malam Minggu duluan, Nura mah masih kerja nanti ya. Pokoknya teman berdua, ini Nura bakal update kamu dulu dengan informasi-informasi yang lagi viral sampai jam 5. Di jam 5 nya akan ada sesi topik. Jam 6 nya akan ada lagu-lagu yang akan kamu dengerin dulu. Dan di jam 7 nanti kita akan ngebahas lagu-lagu dari musisi-musisi yang ada di kota Tanjung Pinang.

0: kok lama? Kan udah merah lagi lampunya.
1: Kok tengok lah depan tuh macet. Tapi apa ya warnanya merah, kuning, hijau? Kenapa gak warna lain?
0: Itu ada alasan ilmiah dan psikologisnya.
1: Hah? Gimana maksudnya?
0: Tahu gak sih? Ternyata pemilihan warna ini bukan sembarangan. Penggunaan tiga warna ini sudah ada sejak abad ke-19. Awalnya dipakai di sistem perkereta apian sebelum akhirnya diadopsi sebagai standar lalu lintas di seluruh dunia. Merah digunakan sebagai tanda berhenti karena punya panjang gelombang paling panjang, sehingga paling mudah terlihat dari jauh. Pengendara pun bisa langsung sadar untuk berhenti. Kuning dipakai sebagai tanda hati-hati, karena warnanya terang dan cepat menarik perhatian mata manusia. Sedangkan hijau dipilih sebagai tanda jalan, sebab warnanya relatif tenang dan tidak menyilaukan saat dilihat lama-lama. Itulah kenapa sampai sekarang lampu lalu lintas tetap memakai merah, kuning, dan hijau. Karena tiap warna punya fungsi khusus yang bikin perjalanan kita lebih aman dan tertib.
1: Gitu.
2: What's poppin'? Brand new whip just hopped in. I got options.
3: Lagu-lagu hit sepanjang hari.

yang lagi jadi bintang nih akhir-akhir ini, Erling Haaland yang akhirnya membalas ajakan makan malam dari Tom Holland. Jadi sebelumnya ini si aktor pemeran Spider-Man Tom Holland ini sempat cerita kalau dia ini sebetulnya udah beberapa kali gitu mengundang si Holland ini, tapi belum pernah dapat respon ya kan. Kayaknya si Holland ini mikir ini kayak ini orang-orang iseng doang nih. Dan akhirnya dia sudah memberikan jawaban singkat teman Pro 2, intinya kasih tahu aja di mana mau makan, di mana kasih tahu nama tempatnya, gitulah intinya. Dan balasan ini tuh langsung bikin para fans itu heboh. Kenapa? Karena banyak banget yang berharap keduanya ini bisa benar-benar ketemu. Sementara yang lain juga ada yang bercanda-bercanda kayaknya akhirnya Tom Holland berhasil keluar dari status di ghosting. Kenapa di ghosting? Karena itu tadi dia udah lama banget ngajak si Erling Haaland ini untuk makan, tapi gak digubris.

0: relay dulu ya ke RRI Pos 1 Tanjung Pinang untuk informasi perkiraan cuaca.
1: Mbak Rizky, informasi cuaca sore hingga esok nanti seperti apa? Silakan disampaikan.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini, kami akan menyampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari, Minggu tanggal 19 Juli 2026. Dan secara umum untuk perkiraan cuaca pada esok hari, pada pagi diperkirakan berawan, kemudian pada siang hari diperkirakan cerah berawan, namun masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal. Kemudian pada malam hari diperkirakan cerah berawan, pada dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya, dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 25 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 66 hingga 97%. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, dan juga Tambelan, diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang tenang, yaitu berkisar 0,1 hingga 0,5 meter. Sedangkan untuk wilayah perairan Anambas dan Natuna, diperkirakan mencapai ketinggian gelombang sedang yang berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
1: Ya, baik. Untuk potensi hujan dan angin kencang, sementara ini barangkali Mbak Rizky bisa menyampaikan nih kepada pendengar kita apakah ada potensi yang luar biasa atau ada peringatan dini. Silakan.
2: Baik, untuk sementara ini dalam kondisi 3 hari ke depan masih diperkirakan untuk keadaan angin baik di lapisan bawah maupun menengah masih dalam kisaran yang termasuk normal. Ini mungkin dikarenakan untuk di wilayah Indonesia saat ini terdapat hambatan, yaitu di wilayah Sumatera bagian barat, yaitu terdapat siklonik yang menyebabkan adanya di wilayah Kepulauan Riau ini hambatan pertemuan massa udara di wilayah utara sehingga membuat kecepatan angin ini lebih menurun dibandingkan beberapa hari sebelumnya kemarin yang mengalami kecepatan angin yang cukup meningkat seperti itu. Namun bisa dipastikan bahwa kecepatan angin saat ini masih termasuk normal seperti itu, Bang.
1: Baik, Mbak Rizky, terima kasih informasi cuaca untuk hari ini dan selamat beraktivitas.
2: Terima kasih, Bang. Selamat sore.
3: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: sibuk kali aku tengok.
1: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
1: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Ma, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
1: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
1: Hehehe, adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
1: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?
1: Iya, bentar ya. Aku tanya AI dulu.
0: Mual loh.
2: Ayo.
0: Ayo apa? Suka aneh-aneh pikirannya.
2: Emang kenapa?

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

Lanjut lagi teman Pro2. Kali ini kita mau ngebahas salah satu bule, salah satu apa dua orang ya. Pokoknya salah satu dari mereka tuh sempat terlibat cekcok teman Pro2 di daerah Pulau Padar, Labuan Bajo. Kamu tahu dong ya, pulau yang cantik itu tempat orang-orang berfoto. Nah, jadi turisnya ini dari Australia, dia cekcok sama turis dari Cina teman Pro2. Terlihat seperti adu mulut gara-gara apa? Gara-gara si turis Cina ini membuang sampah sembarangan. Jadi dia kesel. Nah, jadi netizen tuh banyak yang bilang kayak keren sih, padahal dia bukan orang di sini, tapi dia sangat peduli dengan lingkungan gitu. Dia benar-benar sekesal itu sampai dia nyiram air ke arah si turis itu tadi tahun Pro2. Tapi sampai saat ini emang belum ada keterangan resmi sih yang memastikan kronologi lengkapnya gimana, walaupun sudah ada videonya. Tapi ya tahulah ya, video kan kadang ya enggak semuanya enggak full gitu kan. Nah, tapi intinya apapun itu, dia ini mendapat apresiasi dari warga negara Indonesia, WNI, karena dia ini sangat peduli dengan lingkungan sekitar yang padahal ini bukan daerah tempat tinggalnya.

kita mau ngomongin soal kegabutan seorang pilot ya. Jadi kalau seandainya pilot gabut, itu ternyata dia itu terbang pakai pesawat ya, sudah pasti mengendarai pesawat ya. Terus dia itu buat tulisan kalau dia itu bosan, gabut gitu. Nah, jadi ketika dilihat menggunakan radar pelacak pesawat itu tahun pra-2, terlihat ya pakai bahasa Inggris, aku bosan. Nah, jadi untuk aksinya ini langsung ya, ini dari pilot asal Liverpool yang memang lagi bosan dan berinisiatif juga untuk menguji pesawatnya. Jadi gak sekedar bosan gimana-gimana, sekalian menguji pesawatnya juga sih setelah perawatannya kan, sebelum nantinya pesawatnya ini akan kembali beroperasi. Nah, ngomongin soal gabut, bosan tahun pra-2, kalau si pilot begini caranya, kalau kamu ngapain sih kalau lagi bosan, lagi gabut ya kan? Coba dong di spill. Kalau terus udah pasti baring scroll-scroll sih, tapi kan ada ya momen dimana kita juga bosan, gabut gara-gara apa, gara-gara main HP terus gitu. Nah, coba di spill versi kamu kayak gimana, nanti bakal Nora bacain sampai jam 6 di sore ceria.

yang teman Pro2 pikirkan kalau mendengar kata paus? Kebanyakan dari kita akan langsung membayangkan satwa berukuran besar yang ada di lautan. Paus merupakan satwa dari kelompok mamalia yang hidup di laut. Hanya saja, masih ada yang beranggapan bahwa paus tergolong dalam keluarga ikan. Padahal bukan. Seperti mamalia lainnya, paus bernafas dengan paru-paru. Paus juga menjadi hewan yang menempuh jarak migrasi terjauh. Kerennya lagi, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon rata-rata 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Ini bahkan jauh lebih besar dibandingkan sebatang pohon yang menyerap 48 ton CO2 dalam setahun. Yang kamu juga perlu tahu nih teman Pro2, bahwa setiap minggu ketiga di bulan Februari itu diperingati sebagai Hari Paus Sedunia.

0: Mau buang sampah, Yan? Nitip ke warung lah.
1: Warung? Aku buang di parit depan aja nih.
0: Hah? Kok? Buang depan parit nih?
1: Iya, kan kecil-kecil aja nih sampahnya. Nanti juga anyut di bawah air.
0: Iya sih, emang kecil-kecil. Tapi coba aku bayangin, 10 orang atau malah sampai 100 orang ngelakuin hal yang sama. Paritnya kesumbat, air nggak jalan, terus naik ke atas, banjir kan jadinya, Yan?
1: Iya juga sih, tapi masa yang lain pada buang ke parit kayak aku juga?
0: Engko aja bisa mikir kayak gitu, berarti orang juga bisa mikir yang sama.
1: Betul juga, kalau gitu bisa jadi bahaya sih emang.
0: Hah, tahu pun kok kan, janji tak buang sampah lagi ke parit nih.
1: Iya, janji. Tak mau juga aku rumah nih tiba-tiba jadi waterpark dadakan.

kalau gabut teman berdua, kamu tuh kalau gabut tuh ngapain sih? Ya, kita bacain dari Kak Rani. Halo Kak Nora, selamat sore. Hai, aku kalau lagi gabut biasanya aku pakai untuk beresin galeri di HP. Oke. Foto yang blur aku hapus, terus nemu foto-foto lama ya jadi bikin senyum-senyum sendiri. Ihi. Kadang malah jadi nostalgia dan akhirnya video call deh sama teman lama. Bosannya sih hilang, malah juga jadi ikutan seru katanya. Oh gitu. Iya sih, banyak banget tuh foto-foto lama yang cuma bisa dikenang tapi enggak bisa diulang.

0: Emang gak salah tempat ini viral. Emang seenak itu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih. Soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal. Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna. Itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga, Ian. Berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh, Tar. Dan gak cuma soal masak aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga, Tak?
1: Bisa dong. Masak air tak pernah gosong aku.

Yes, masih barengan sama Nura di Sore Ceria Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita bacain lagi teman Pradua untuk yang udah join. Ngomongin soal kalau lagi gabut tuh kamu sukanya ngapain sih? Nah, kali ini dari Bang Fajar. Selamat sore Bang Fajar. Katanya kalau aku gabut suka naik motor tanpa tujuan. Itu enak banget lagi asli. Iya, muter-muter tapi bensin habis ya. In this economy, di saat bensin harganya tapi yang penting-penting waras, tetap waras ya gak sih? Katanya yang penting muter-muter kota sambil dengerin playlist lagu. Tapi usahain ya kalau kamu mau kayak gini, jangan terlalu gede ya suaranya teman Pradua. Volumenya, kenapa? Nanti kamu tuh gak dengar kalau ada yang klakson, ada yang manggil gitu. Terus juga kadang berhenti sebentar untuk beli kopi. Kopi-kopi yang di pinggir itu, yuhu, enak banget. Jadi tuh ampuh banget untuk ngilangin rasa penat dan juga untuk mencari ide baru. Oke. Terus juga dari Kak Dinda tahun berdua, kalau aku tuh biasanya masak Kak Nura dan cobain resep viral. Kalau Nura resep viral tuh ada, tapi cuma sekedar Nura simpan gitu, gak pernah Nura masak langsung, gak pernah direalisasikan gitu. Tapi kalau kata Kak Dinda, aku juga sering gagal sih, tapi tetap seru karena jadi belajar hal baru. Nah itu dia, kamu keren. Kalau Nura untuk masak kayak nanti dulu lah, nanti lah gitu, males banget. Tapi kalau untuk belajar hal baru yang lain mungkin masih bisa dibicarakan.

0: Jam segini udah ngantuk. Ngapa kok? Begadang nonton bola eh?
1: Iya weh, tapi tak apalah, menang 3-0 soalnya.
0: Menang-menang, kerjaan kok tuh jadi ketunda gara-gara ngantuk.
1: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga dah seger lagi.
0: Tapi betul gak sih kalau ngopi itu ngilangin ngantuk? Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
1: Ah, bentar Era. Tahu gak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kali yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
0: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk eh?
1: Ah, kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan, ngantuk nggak hilang, diabetes datang.

terima kasih banyak untuk kamu yang udah join ya di sore hari ini barengan sama Nura. Nanti kita akan lanjut lagi teman Pro 2 di jam 7 malam. Kita bakal ngomongin musisi-musisi yang ada di Kota Tanjung Pinang ini. So, tetap enjoy aja ya, dengerin terus Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: segini, duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu, tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan pengumuman ke seluruh pimpinan wilayah. Sesungguhnya yang paling aku pentingkan di antara semuanya adalah sholat. Barang siapa menjaga sholatnya dengan penuh perhatian, ia akan menjaga agama dan bagian-bagiannya dengan penuh perhatian pula. Barang siapa menyia-nyiakan sholat, ia akan lebih menyia-nyiakan bagian-bagian agama yang lain. Dari Sayyidina Abdullah bin Khurt radhiyallahu anhu, ia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila baik dan sempurna sholatnya diterima, maka baik juga seluruh amalannya. Apabila buruk sholatnya tidak diterima, maka buruk juga seluruh amalannya." Hadis riwayat Tabarani.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: guys, aku gamers tapi gak pro. Setiap me time, aku tuh sempetin banget buat main game. Biar relax aja. Setiap hari? Enggak dong, setiap weekend. Bisa jadi, seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku, tapi bukan rutinitas. Karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.
1: Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
0: Main game itu nggak dosa kok. Asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif. Ya, kalah lagi. Oh iya, kan aku nggak pro.

0: Karena ambil senter lah nih. Udah lah, aku ambil dulu ya. Bener pedih nih mata aku soalnya nih. Ken, aku lagi masak nasi nih. Kacau kali lah, kayak mana ya?
1: Pakai panci aja Lara, nanti tinggal dikukus.
0: Oh iya juga ya. Oke lah, nasi habis soalnya. Nanti tak makan pula kita malam.
1: Abis itu mau ngapain, Ra?
0: Gak ada sih.
1: Abis itu depan lah ya kita. Panas dulu di dalam sini soalnya. Mati lampu nih ya. Panas cuy.
0: Oke.
1: Seger kali nih abis mandi. Apalagi mati lampu kayak gini. Seger banget. Udah siap, Gi. Ini masih lama tadi mati lampunya. Ya gak tahu juga sih. Aku gak tahu pula info soal pemadaman. Iya sih, biasanya kan ada tuh kan kayak di WhatsApp grup gitu kan.
0: Iya.
1: Si Rara mana?
0: Bah, kaget gak?
1: Lebih kepala si Rara, bukan kaget. Lagi mati lampu gini, sempat pulang kok main kayak gitu ya. Datang betul baru tahu kok.
0: Entah tuh, nanti nangis. Jangan gitu lah. Betul kalau nakut-nakutin aku. Udah tahu aku nih penakut.
1: Hanya jangan bertingkah.
0: Iya, sorry. Tensi tinggi kali kalian ini.
1: Engkau dari mana, Ra?
0: Dari WC. Tiba-tiba sakit pula perut nih. Kayaknya gara-gara rujak tadi lah. Pedes sekali soalnya kan.
1: Mak, gitu aja engkau bilang pedes. Ih, lemah kali. Belum tahu aja dia nih. Kena seblak favorit kita, Inggi.
2: Iya pula. Aku rasa jatuh bibirnya.
0: Macam mana lah? Memang gak kuat pedas aku.
1: Tapi nih, kalau misalnya lama mati lampunya, lampu cas kita udah dicas kan?
2: Nah, itu dia masalahnya, Inggi. Kayaknya aku lupa cas sih. Abis kemarin kita pakai itu.
1: Aduh. Aku tuh kalau tidur gak apa-apa sih gelap-gelap. Tapi kalau anak WC Tuhan nanti yang susah.
0: Tadi katanya kok punya senter.
1: Nah, habis baterainya. Untung aku udah siap bilas tadi kan.
0: Kayak mana nih? Itulah gara-gara kotor. Lupa ngecas lampu casnya.
1: Ya maaf, namanya juga lupa.
0: Nanti temenin ya woy. Kalau masih mati lampu, takut aku. Kalau lampu udah hidup, jangan lupa dicas tar. Nanti lupa lagi.
1: Iya. Bentar. Bawa apa nih?
0: Jangan aku nakutin lagi lah. Aku kan udah minta maaf tadi.
1: Enggak. Ini serius nih. Apa nih? Bawa apa nih?
2: Iya loh, Ra. Bawa apa ini? Kayak kental loh.
0: Astaga. Aku kan masak nasi pakai panci tadi.
1: Mak, bawa nasi hangus lah nih kalau gitu.

Masih barengan sama Nora di Sore Ceria Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat malam minggu teman Pradu. Malam minggu di tanggal 18 Juli, di tanggal 18 atau tanggal belasan, harusnya masih aman ya. Kenapa masih aman? Karena ya belum akhir-akhir bulan banget gitu loh. Jadi masih aman banget teman Pradu untuk kamu yang mau malam minggu bareng Besti, bareng keluarga, atau justru bareng dia. Uhuy. Pokoknya tetap enjoy aja, dengerin terus Pradu FM Tanjung Pinang. Nanti bakal Nora updatein ke kamu lagu-lagu dari musisi-musisi yang ada di Tanjung Pinang. Enjoy aja pokoknya, dengerin 92,1 Pradu FM Tanjung Pinang.

0: Widih, malam-malam pakai baju olahraga. Mana kok?
1: Main badminton dong.
0: Lah, sejak kapan kok mau olahraga malam-malam? Atau jangan-jangan kok FOMO ya, punya gebetan kan?
1: Ih, ya gak apa-apa sih, FOMO ke hal yang baik. Apalagi baik untuk kesehatan tubuh. Daripada kok, tiap malam sleep call doang kerjanya.
0: Hai, iri bilang bos. Tapi aku mau dong Ra ikut main badminton.
1: Ya ayo sekarang, ini aku juga lagi siap-siap, lagi nunggu dijemput.
0: Ya sekarang lah, aku gak bisa nih, next time aja ya.
1: Halah, pasti mau teleponan lagi sama ayah.

22 tahun per 2 OG ini ya, dikenal juga dengan nama panggungnya OG Lida karena dia pernah ikut Liga Dangdut Indonesia di musim pertama. Ini sekitar tahun 2018 tahun per 2 dan berhasil nembus ke babak top 20 nasional. Jadi dia ini mewakilkan Kepulauan Riau ya, luar biasa sekali abang ini ya. Dan untuk sekarang dengan berbagai aktivitas-aktivitas lainnya juga, dia kadang tuh sempat bikin-bikin konten juga teman pro 2 di Instagramnya. Instagramnya tuh OG Hoop kalau orang gak salah tuh dia. Nanti kita juga akan bahas lagi untuk musisi-musisi lainnya yang ada di kota Tanjung Pinang.

Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu Isya untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu dengan sempurna. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Salat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, salat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah salat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan salat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Produa, angkringan ternyata bukan sekedar tempat makan yang menyajikan menu khas nasi kucing, aneka sate, dan juga wedang hangat. Awalnya, angkringan menjadi salah satu ikon Yogyakarta. Tapi saat ini sudah tersebar luas bahkan ke kota-kota di luar Jawa Tengah. Ternyata, angkringan punya sejarah yang panjang, di mana angkringan pertama kali diperkenalkan oleh seorang bernama Mbah Fairo. Pria ini diketahui asli Klaten yang kemudian merantau ke Yogyakarta. Sekitar tahun 1950-an, Mbah Fairo menjajakan angkringan dalam versi pikul. Tapi pada saat itu namanya belum disebut angkringan, karena penjualannya terbilang masih berpindah-pindah. Sejak penjualan Mbah Fairo terkenal, akhirnya beliau membuat sebuah kedai makan yang dilengkapi dengan kursi panjang. Nah, nama angkringan mulai dikenal dari kebiasaan makan para pelanggan Mbah Fairo, di mana kursi panjang tempat makan yang disediakan ternyata membuat pelanggan nyaman, sehingga makan dengan cara mengangkat kakinya. Kaki yang nangkring di atas ini membuat kedai Mbah Fairo disebut-sebut sebagai tempat makan angkringan, yang artinya bisa makan sambil nangkring atau metangking. Makanya, kenapa sampai hari ini kedai-kedai makan tersebut dinamakan angkringan?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: udah jam segini ternyata. Pantas ngantuk banget. Baru kepikiran, kalau malam kenapa bisa ngantuk ya? Walaupun tadi udah tidur siang.
1: Tahu gak sih? Ngantuk pada malam hari disebabkan adanya hormon melatonin dalam tubuh, di mana hormon ini dikeluarkan oleh suprachiasmatik.

0: Nukleus atau SCN, di saat matahari tidak lagi nampak batang hidungnya. Suprachiasmatic nukleus atau SCN adalah area pada otak, tepatnya area pada hipotalamus yang menginisiasi sinyal pada bagian otak lainnya untuk mengatur hormon, suhu tubuh, dan fungsi lainnya. Saat hormon melatonin muncul, mereka langsung mengambil alih dan segera memerintahkan tubuh untuk tidur. Meski begitu, banyak orang-orang yang SCN-nya sudah mulai beradaptasi, seperti mereka yang bekerja dengan kondisi sekitar yang terang, atau para pekerja malam di mana mereka akan lebih bisa bertahan di malam hari dibandingkan orang-orang lainnya.
1: Siapa kamu?

0: jualan loh.
1: Eh, apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya, kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
1: Emangnya kamu mau jualan apa?
0: Ya, belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
0: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.

termasuk musisi dari Tanjung Pinang. Dia dibilang Tanjung Pinang enggak deh, kalau nggak salah menurut tuh Tanjung Uban ya. Jadi dia pernah ngobrol juga di Music Live Chat Weekend ya, itu tahun berapa ya? 3 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu sih teman Pradua. Tapi untuk menetapnya setahun lalu dia juga nggak menetap di Tanjung Pinang, tapi anak Kepulauan Riau lah intinya ya. Sama kayak Oji tadi guys. Dan ini udah waktunya untuk Nura pamit teman Pradua, nanti akan dilanjutkan sama Angela di Jaga Malam. Terima kasih banyak pokoknya untuk kamu yang masih stay dengerin kita di malam minggu ini.

0: Selatan, Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Widih, malam-malam pakai baju olahraga. Mana kok?
4: Main badminton dang.
3: Lah, sejak kapan kok mau olahraga malam-malam? Tuh jangan-jangan kok FOMO ya, punya gebetan kan?
4: Ih, ya gak apa-apa sih. FOMO ke hal yang baik, apalagi baik untuk kesehatan tubuh. Daripada kok tiap malam sleep call doang kerjanya.
3: Hai, iri bilang bos. Tapi aku mau dong Ra ikut main badminton.
4: Ya ayo sekarang, ini aku juga lagi siap-siap, lagi nunggu dijemput.
3: Ya sekarang lah, aku gak bisa nih. Next time aja ya.
4: Halah, pasti mau teleponan lagi sama ayangnya.

Kedua pikirkan kalau mendengar kata paus. Kebanyakan dari kita akan langsung membayangkan satwa berukuran besar yang ada di lautan. Paus merupakan satwa dari kelompok mamalia yang hidup di laut. Hanya saja, masih ada yang beranggapan bahwa paus tergolong dalam keluarga ikan. Padahal bukan. Seperti mamalia lainnya, paus bernafas dengan paru-paru. Paus juga menjadi hewan yang menempuh jarak migrasi terjauh. Kerennya lagi, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon rata-rata 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Ini bahkan jauh lebih besar dibandingkan sebatang pohon yang menyerap 48 pon CO2 dalam setahun. Yang kamu juga perlu tahu nih teman Pro2, bahwa setiap minggu ketiga di bulan Februari itu diperingati sebagai Hari Paus Sedunia.

92,1 Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pradu, spesial buat kamu dimana saja berada. Welcome back to Pradu FM Tanjung Pinang. Di malam hari ini bersama dengan aku Angel Mercilandari, yang udah ready banget menemani kamu sampai nanti jam 12 malam ya. Untuk yang bermalam minggu, selamat malam mingguan. Untuk yang stay di rumah aja, santai, ada aku kok yang nemenin kamu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Pulau Nias, Sumatera Utara, ada tradisi unik yang gak bisa kamu temuin di tempat lain di dunia. Namanya Fahombo, atau tradisi lompat batu, yang dulunya jadi ujian keberanian bagi para pemuda Nias. Hal yang bikin tradisi ini jadi unik adalah kalau kamu berhasil melompati batu setinggi 2 meter tanpa jatuh, itu artinya kamu dianggap sudah dewasa, siap membela desa, bahkan kamu bakal dianggap layak untuk membangun keluarga sendiri. Batu setinggi 2 meter ini tentunya punya makna sejarah tersendiri. Dulu masyarakat Nias membangun benteng tinggi untuk melindungi desa pada masa perang, sehingga para pemuda dilatih untuk melompati benteng ini agar dapat menembus pertahanan musuh. Sekarang, Fahombo pastinya masih terus dilestarikan, bukan lagi untuk perang, tapi untuk menunjukkan semangat, kehormatan, dan kebanggaan akan budaya leluhur. Masing-masing negara mungkin punya cara tersendiri untuk menunjukkan keberanian pemudanya, tapi cuma di Nias, keberanian dilambangkan lewat lompatan tinggi ke atas batu yang penuh cerita dari masa lalu.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
1: Joss.

0: bisa.
1: Iya, Anggi. Kuliah semester ini bikin aku stres. Makan gak kenyang, tidur gak nyenyak, mandi gak bersih, kota gak ada. Banyak kali lah tugasnya. Ya Allah, kayaknya mental health aku udah memburuk, ya Allah. Gi, kok ketawa engkau? Capek loh aku acting, woy.
0: Ren, betul lah tuh yang kau kontenin tadi. Awak tengok-tengok, aman aja kayaknya mental engkau.
1: Kalau itu emang betul, Gi. Soalnya aku tuh emang stres sekali, Gi, kuliah semester ini. Banyak kan tugasnya.
0: Hele, itu mah namanya self-diagnose, tau gak?
1: Enggak loh. Betul nih aku nih mental health nih. Udah terganggu kali nih aku, Gi.
0: Ren, kau sebatas stres, capek. Ya harus mental health kali yang keganggu. Lagian, aku tengok-tengok lebih ke generasi strawberry kali ya.
1: Enak aja, Gi. Kalau ngomong tuh betul sikit, aku ini masih normal, masih jeruk, nggak ada strawberry-strawberinya.
0: Ngaku doang mudah, padahal pikirannya aja jompo alias kolot, nggak up to date. Nggak gitu kali, Bambang.
1: Anggi, aku ini Randy, bukan Bambang. Orang tua aku tuh udah kasih nama yang bagus-bagus malang.
0: Diam. Randy yang ganteng.
1: Dan bijaksana.
0: Hey, generasi strawberry itu tuh maksudnya...

0: kita ini kan satu grup WhatsApp ya sama kawan-kawan yang lain. Udah ada nomor aku di situ. Ya udah enggak usah drama please, tolong.
1: Hah, gitu aja gue tersinggung. Sama lah kok kayak generasi strawberry. Lunak kali emosi kau. Kesabaran pas tipis tisu.
0: Dahlah Ren, diam lah Ren. Aku udah makan yang lebih lunak lagi nih.
1: Apaan tuh?
0: Ren, udah Ren. Awan makan sebelah nih. Jangan sampai engkau yang awak makan.

Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nanti di jam 9 malam kita bakalan masuk ke teman cerita ya. Untuk yang lagi on the way nih malam mingguan, aduh asik banget bisa malming. Aku kayaknya ngerasa kayak selalu siaran malam ya setiap hari Sabtu. Entah mengapa, apakah sudah kutukan apa gimana ya. Ya masih sama Pro 2, dibarengin sama lagu-lagu asik yang ada di Pro 2 Tanjung Pinang. Stay tune terus bersama dengan kita untuk di malam hari ini.

0: Jam segini udah ngantuk. Ngapa kok? Begadang nonton bola ya?
1: Iya weh, tapi tak apalah, menang 3-0 soalnya.
0: Menang-menang, kerjaan kok tuh jadi ketunda gara-gara ngantuk.
1: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga, dah seger lagi.
0: Tapi betul gak sih? Kalau ngopi itu ngilangin ngantuk. Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
1: Ah, bentar Era. Tahu gak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kaldi yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
0: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk eh?
1: Ah, kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan, ngantuk nggak hilang, diabetes datang.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sadarkah kita? Kita lahir dibantu oleh orang lain. Pendidikan yang kita dapat didapat dari orang lain. Gaji kita didapat dari orang lain. Kehormatan kita diberikan kepada orang lain. Mandi pertama dilakukan oleh orang lain, dan mandi terakhir pun dilakukan juga oleh orang lain. Harta setelah meninggal menjadi milik orang lain. Pemakaman kita pun dilakukan juga oleh orang lain. Ternyata, sejak kita lahir ke dunia ini sampai akhirnya meninggal dunia, kita selalu membutuhkan orang lain. Kita harus sadar kalau hidup ini membutuhkan orang lain. Di mana kehebatan kita? Ternyata kita bukan siapa-siapa tanpa orang lain. Karena itu, bertemanlah dengan semua orang, karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan membutuhkan bantuan dari mereka.

92,1 Prodo FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Prodo, spesial buat kamu di mana saja berada yang sekarang lagi dengerin kita di frekuensi 92,1 MHz atau yang sekarang lagi dengerin kita di live streaming ya, yang ada di rri.co.id dan juga mungkin ada yang lagi dengerin kita lewat aplikasi RRI Digital. Selamat malam Minggu, happy Saturday night guys. Mungkin ini adalah malam yang spesial buat kamu karena ada yang mungkin di antara kamu sekarang lagi doing first date. Oh my god, that's so cute, because first date is the best moments and the sweetness moments from the start, yang kita gak pernah tahu sih untuk next nya bakalan lanjut atau bakalan stop. Leave or stay is on your choice guys. Anyway, di malam hari ini bersama dengan Angela di teman cerita, aku punya topik yang akan kita bahas bareng-bareng teman Pradua. Biasanya kalau tadi aku sempat ngomongin first date ya, ada yang memutuskan untuk leave, ada yang memutuskan untuk stay. It is because of some reasons yang mungkin membuat seseorang menetap, karena mungkin ngerasa di first date cocok. Ada yang ngerasa di first date kayaknya zonk, chatting asik, aman, nyaman, tentram, tapi ketika ketemu langsung ternyata orangnya tidak sebegitu asiknya, tidak sesuai dengan apa yang kamu pikirkan, dan mungkin bahkan lebih ke mengecewakan, atau ada tindakan-tindakan dia yang mungkin menurut kamu tuh kayak duh enggak banget deh kayaknya untuk dilanjutin. Tapi tidak selamanya first date itu menampilkan bad first impressions ya guys ya. Ada juga yang pada akhirnya berlanjut dan ujungnya jadi berhasil gitu hubungannya, alias stay dan juga lanjut. Lanjut part 2, second date, third date, fourth date, and the next dates ya. Tapi kalau boleh tahu teman Produa, di antara kamu nih pernah gak sih punya pengalaman first date yang menarik? Dan kalau misalnya itu ada, coba dong ceritain the first the most incredible first date you have ever film, yang mungkin pernah kamu rasakan first date terindah atau terunik atau terbobrok, pokoknya ter-unforgettable yang pernah kamu rasakan deh ya, yang tidak kamu lupakan sampai hari ini, yang kayaknya itu berkesan banget. Tapi berkesannya in an apa ya bisa juga kayak berkesan di berbagai cara masing-masing gitu ya. Let's go cerita dong sama Angela di WhatsApp kita 0811 777 9210, atau kamu juga bisa bergabung lewat aplikasi kita di RRI Digital dan di Instagram Pro 2 TPI 2 nya angka, boleh langsung DM Angela.

0: Ih, serem deh.
1: Apanya yang serem, Boy? Kamu lihat setan?
0: Bukan. Ini, Ren, data dari Kementerian Kesehatan. Kasus AIDS di Indonesia itu meningkat. Dan paling banyak itu di usia produktif.
1: Oh, iya, aku juga sempat baca tuh. Makanya kamu tuh hati-hati, Boy.
0: Bentar. Kok aku? Aku ini anak baik-baik, Ren. Jauh dari seks bebas.
1: Ya, tapi kan penularan virus HIV itu gak cuma dari seks bebas, Boy.
0: Iya juga sih. Berarti yang harus hati-hati bukan cuma aku dong, tapi kita semua.
2: Siapapun dari segala usia, ras, maupun jenis kelamin bisa terinfeksi virus HIV. Tapi kita semua juga bisa mencegahnya.

teman Pro2. Di Piala Dunia 2026 ini ada yang beda. Kali ini di RRI kamu bisa update terus Piala Dunia 2026 lewat program spesial RRI Pesta Bola Dunia 2026. Kamu bisa dengerin testimoni Piala Dunianya tokoh Ballcast, Di Balik Bola, Gibol Man versus Machine, dan masih banyak lagi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli delima, tak lupa singgah membeli selasi. Sepak bola menyatukan kita semua, penuh semangat dan juga prestasi. Saya Nyanyang Haris Pratamura, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Alhamdulillah hari ini luar biasa sekali. Salam hangat untuk seluruh pendengar dan RRI Tanjung Pinang yang selalu setia mendengarkannya. Mari kita ramaikan bersama Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan keseruan dari ajang bergengsi Piala Dunia 2026. Dari gol-gol indah hingga momen penuh haru, semuanya bisa dinikmati hanya di RRI Tanjung Pinang. Tetap semangat, tetap sportif, dan terus dukung tim favorit kita semua. Wassalamualaikum.

0: Ya, halo.
1: Halo.
0: Ya, halo, halo, halo.
2: Nah, pasti gitu tuh. Kenapa ya? Kalau kita angkat telepon langsung bilang halo. Sapaan halo awalnya digunakan oleh Thomas Edison, tepatnya pada Agustus tahun 1877. Waktu itu, beliau sedang menjawab telepon dari seorang kawannya. Padahal, sebelum Thomas Edison menggunakan halo, ada sapaan lain yang diperkenalkan oleh Alexander Graham Bell, yaitu ahoy ahoy di tahun 1876. Kata halo sebenarnya udah banyak digunakan orang sebelum digunakan Thomas Edison melalui telepon. Biasanya, halo digunakan untuk berseru kepada seseorang, namun dari jarak yang cukup jauh. 6 tahun setelah Thomas Edison menggunakan halo sebagai sapaan, kata halo resmi masuk kamus. Hingga kini, sapaan halo paling banyak digunakan sebagai respon

Oke, teman Pride 2, kita masih ada di teman cerita dan masih ngomongin terkait dengan first date ya. Kira-kira ada gak sih kisah first date yang menurut kamu tuh menarik ya, dan juga mungkin ada cerita di balik first date yang pernah kamu jalanin yang sampai hari ini tuh gak bisa kamu lupakan, saking mungkin menyenangkannya, imutnya, dan juga ada sedikit kebobrokan ketika menjalankan first date ya. So aku minta kamu dong untuk menceritakan first date, pengalaman first date ya kamu yang mungkin mengesankan ya guys ya. Mengesankan ini dalam konteks bagus, buruk, ya kamu aja sih yang bisa menilainya guys. Oke, itu Mapre 2. Di sini sudah ada beberapa orang yang ikutan bergabung lewat WhatsApp-nya kita. Aku mau bacain dulu, ini ada dari Kak Dwi. Halo, selamat malam. Malam Angela, aku mau ceritain keunikan first date aku dulunya. Jadi dulu aku pernah first date di warung bakso. Awalnya agak kecewa karena aku ngirain kayak bakalan diajakin ke kafe estetik, ya wajar lah namanya first date sama cowok pertama kali jumpa lagi kan. Tapi ternyata justru seru banget. Di situ kita malah ngobrol hampir 3 jam. Ketawa terus sampai ibu penjualnya bilang, "Mbak, baksonya udah habis loh, Mbak." Dari tadi kayak secara enggak langsung ngusir secara halus ya. Dan sampai sekarang kalau misalnya lihat warung bakso itu tuh aku jadi senyum-senyum sendiri, walaupun sekarang orangnya udah enggak sama-sama aku lagi. Sejuta cerita di balik warung bakso kan. And then di sini juga ada dari Raka. Halo Bang Raka. First date paling bikin malu sih kalau aku udah sok keren jemput dia pakai motor, terus di jalan tiba-tiba bannya bocor. Akhirnya kita dorong lah motor bareng sampai hampir 1 km. Cuman anehnya di situ jadi banyak ngobrol dan juga lebih akrab. Dan sekarang udah hampir 4 tahun pacaran. Wey, mantep banget 4 tahun pacaran gak tuh Bang Raka? Lama banget. Wisuda ya 4 tahun ya. Oke deh, katanya mau request lagu dari Leni aja, bebas Kak Angela aja yang pilihin. Oke deh, kalau itu mah serahin saja ke aku. Aku akan memutarkan lagu apa ya, karena kamu di situasi yang happy, kita puterin Double XL deh ya. Let's go, let's go.

lihat air netes dari pipa AC, terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya

0: Kamu ya, orangnya yang udah usaha tapi gak dihargai dan berasa sia-sia. Iya.
1: Kamu ya, orang yang mau cerita tapi gak tahu kemana. Iya.
2: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
3: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: dengan Esensi Buku.
1: Dari RRI untuk Indonesia.
2: Misteri Alam Semesta adalah sebuah karya luar biasa yang mengajak pembaca untuk menjelajahi keindahan dan kompleksitas alam semesta kita. Buku ini ditulis oleh Dr. Sarah Astronomi, seorang ilmuwan ternama dalam bidang astronomi yang berhasil menggabungkan kejelasan ilmiah dengan narasi yang sangat menarik. Buku ini mengajak kita untuk memahami dasar-dasar astronomi dengan bahasa yang sederhana dan ramah bagi pembaca awam. Dokter Astronomi menjelaskan konsep-konsep seperti planet, bintang, dan galaksi dengan sangat jelas. Ia memulai perjalanan ini dengan gambaran singkat tentang sejarah astronomi dari penemuan teleskop oleh Galileo Galilei hingga pencapaian modern dalam eksplorasi luar angkasa. Salah satu poin paling menarik dalam buku ini adalah eksplorasi tentang kemungkinan kehidupan di luar bumi. Dokter Astronomi menguraikan teori-teori yang mendukung ide ini dan menjelaskan bagaimana para ilmuwan mencari tanda-tanda kehidupan di planet-planet lain. Pembaca akan dibawa dalam perjalanan melintasi berbagai eksoplanet yang memiliki potensi untuk mendukung kehidupan. Namun, buku ini tidak hanya berfokus pada astronomi. Dokter Astronomi juga menyoroti dampak penemuan-penemuan astronomis terhadap pemahaman kita tentang diri kita sendiri. Ia membahas topik yang sangat menarik seperti bagaimana alam semesta mempengaruhi budaya, filsafat, dan agama manusia. Selain itu, misteri alam semesta juga menyoroti tantangan dan masalah yang dihadapi oleh astronomi modern, seperti dampak cahaya buatan manusia pada langit malam yang gelap. Dokter Astronomi mengajak kita untuk memikirkan cara-cara untuk melindungi langit malam yang gelap sebagai aset berharga yang perlu dilestarikan. Satu hal yang membuat buku ini begitu menarik adalah narasi yang begitu hidup. Dokter Astronomi berhasil menghadirkan ilmu pengetahuan yang kompleks dengan cara yang menghibur dan mudah dipahami. Untuk menjelaskan konsep-konsep yang sulit, bahkan pembaca yang awam dalam bidang ini pun dapat merasakan keajaiban alam semesta. Pada akhirnya, Misteri Alam Semesta adalah sebuah buku yang memikat dan mendidik sekaligus. Dokter Astronomi mengajak kita untuk menjelajahi keindahan alam semesta dengan mata yang lebih tajam dan pikiran yang lebih terbuka. Buku ini akan memenuhi dahaga pengetahuan tentang alam semesta dan memberi pengalaman membaca yang luar biasa. Dalam 550 kata ini, saya hanya bisa merangkum sebagian kecil dari kekayaan isi buku ini, sehingga sangat disarankan untuk membaca buku ini secara lengkap. Itu adalah pengalaman yang benar-benar memikat dan mendalam. Demikian esensi buku Misteri Alam Semesta karya Dr. Sarah Astronomi.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Dari RRI untuk Indonesia.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Indonesia, ada masjid yang bentuknya unik dan langsung mencuri perhatian pada pandangan pertama. Berwarna dominan merah, dengan disertai aksen warna kuning dan hijau, dengan atap yang mirip kelenteng, namun tetap berfungsi sebagai rumah ibadah umat muslim. Masjid ini bernama Masjid Cheng Ho. Sejarah Masjid Cheng Ho berawal dari sosok Laksmana Cheng Ho, seorang pelaut muslim dari dinasti Ming yang melakukan perjalanan ke Asia Tenggara pada awal abad ke-15. Dia tidak datang sebagai penakluk, tetapi sebagai pembawa semangat kedamaian. Semangat itulah yang menginspirasi pembangunan Masjid Cheng Ho pada ratusan tahun kemudian. Masjid Cheng Ho pertama kali berdiri di Surabaya pada tahun 2002 dan dibangun oleh komunitas Tionghoa Muslim setempat untuk menghormati sejarah kedatangan Laksmana Cheng Ho. Setelah itu, masjid dengan bentuk dan nama serupa juga dibangun di beberapa daerah lain seperti Pasuruan, Palembang, hingga Batam. Perpaduan budaya Tionghoa dan Islam pada masjid ini bukan hanya soal estetika, tetapi juga penanda bahwa keislaman dan budaya Tionghoa telah berjalan berdampingan di Indonesia sejak lama.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih ada di teman cerita dan masih ngomongin terkait dengan first date, pengalaman first date yang menarik buat kamu, yang unforgettable. Kita bacain dulu, ini ada dari Bang Afif. Halo, selamat malam. Halo kakak penyiar dan juga pendengar, izin gabung. Ini first date aku sebelum bertemu dengan istri aku yang sekarang ya. Jadi first date aku pernah tampil cool banget. Sebelum berangkat sampai latihan senyum depan kaca terus bilang kayak santai bro, it's okay, jangan gugup. Tapi pas ketemu baru salaman aja udah kayak, aduh, kayak dinginnya bener-bener kayak ngeluarin es batu dari kulkas. Karena dompet lagi tipis, jadi aku ngajaknya makan di warung bakso. Jangan-jangan sama nih kayak Kak Dwi. Jangan-jangan istri kamu Kak Dwi ya. Aku bilang yang penting kebersamaan bukan kemewahan, padahal aslinya mah saldo rekening juga lagi mencari jati diri. Pas bapak baksonya nanya pedes berapa mas, aku jawabnya sama kayak mbahnya, sama kayak mbaknya. Semuanya langsung diam dan aku baru sadar kalau yang ditanya level cabe bukan tipe kecocokan ya. Habis makan jalan-jalan ke alun-alun terus lihat pengen kelihatan perhatian, jadi aku bilang kalau capek bilang aja ya. 5 menit kemudian dia bilang capek dan itu aku sendiri ya. 5 menit kemudian yang bilang capek aku sendiri dan ternyata muterin alun-alun 3 kali gara-gara malu bilang motor aku parkirnya lupa di sebelah mana. Pas nyebrang jalan niatnya romantis pengen ganteng tangan dia, ada yang megang, yang aku pegang malah tangan bapak-bapak di sebelah. Ini kayaknya terlalu cerita yang terlalu aneh ya sebenarnya ya. Bapaknya langsung nengok sambil bilang, "Mas, maaf. Masih normal mas." Ujung-ujungnya ya cuma bisa ketawa sambil minta maaf. Pas nganterin pulang aku tanya gimana first date kita, dia ketawa terus bilang seru banget, gak bakalan aku lupain. Sampai sekarang masih kepikiran, semoga dia masih ingat juga sama momen lucunya. Bukan karena cowok yang salah pegang tangan, lupa parkiran, dan juga gagal total tampil cool. Jadi supaya makin mantap ya lagunya, requestnya Menua Bersama. Oke deh, lagunya nanti kita puterin ya. Terima kasih ceritanya buat Bang Afif.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, satu alasan dari Roni Parulian ya. Dan ini sudah ada Bang Anjas juga yang bergabung di WhatsAppnya Pro 2. Selamat malam Bang Anjas. Jaga malam, jaga Angel sampai jam 12 malam. Asik. Selamat malam Minggu Madam. Terima kasih ya untuk segala semangatnya. Walaupun itu bukan bukan ada kalimat semangat di situ, tapi menurut aku itu menyemangati sih ya. Malam ini aku enggak malam mingguan karena doi masuk shift siang sampai malam baru pulang. I see. Jadi enggak malmingan ya sama doi. PDKT yang aku masih ingat banget tuh sama mantan aku yang emang dia adik kelas aku pas di SMP. Awalnya aku ketemu di minimarket, aku sebagai supplier salah satu produk dan dia sebagai karyawan minimarketnya. Terus ya udahlah kita saling follow-followan di IG, tapi emang enggak pernah DM atau yang lain. Setelah pertemuan di minimarket, jadilah mulai saling komen story di Instagram. Awalnya aku lari di GBK, terus aku bikin story, dia komen sendiri aja kak larinya. Aku bilang, iya ini sendiri aja. Dia bilang, minggu depan berdua yuk kak. Jadilah berdua larinya di GBK. Dan itu first date yang menurut aku paling seru sih ya. Tapi sama cewek aku yang sekarang juga gak kalah seru. Cuman jadi cerita selanjutnya aja nanti ya. Ah siap bang, atur bang. Boleh banget bang. Nanti kapan-kapan kita bahas lagi ya. Karena udah mau jam 11. Requestnya lagu dari Gita Gutawa yang Malu Tapi Mau. Semangat siarannya buat Madam Angela. Terima kasih. Nanti lagu aja kita puterin ya. Terima kasih Bang Anjas dan juga teman Opera 2. Kita di jam 11 nanti bakalan masuk ke lagu-lagu Jazz Music sama dengan jam 12 malam yang pastinya menemani waktu malamnya kamu. So stay tune terus di Opera 2 Tanjung Pinang.

0: Jadi orang-orang pada ke wahana baru yang ada di dinosaurus itu loh. Jadi FOMO, kesana yuk.
1: Tak sudah-sudah FOMO. Lagian itu kan gak nyata. Tapi kalau untuk hiburan ya bolehlah. Cuma lebih baik kita cari tahu tentang hewan purba yang beneran cuman ada di Indonesia.
0: Hah? Hewan purba? Oh, maksudnya komodo ya?
1: Betul.
0: Tapi aku heran sih, kok bisa ya komodo itu cuma ada di Indonesia? Padahal dia bisa aja berenang ke daerah lain dan berkembang biak di sana. Terus emangnya komodo itu betul hewan purba?
1: Tahu nggak sih? Sebutan hewan purba untuk komodo adalah sebutan populer yang sangat akurat dan didukung oleh bukti ilmiah. Lembaga-lembaga ilmiah dan konservasi terkemuka di dunia secara konsisten menggambarkan komodo sebagai spesies dengan garis keturunan yang sangat tua dan merupakan sisa dari zaman lampau. Komodo adalah sisa terakhir atau relik dari fauna kadal raksasa yang pernah mencakup kadal darat terbesar yang pernah ada. Habitat alaminya tersebar di beberapa pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi utamanya berada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo atau biasa disebut Pulau Komodo. Namun ada juga populasi signifikan yang hidup di luar Taman Nasional, seperti Pulau Rinca, Flores, dan pulau-pulau kecil Gili Motang dan juga Padar. Komodo disebut tidak pindah ke pulau lain yang lebih besar seperti Sumbawa atau Jawa karena mereka akan menghadapi dua masalah besar, yaitu belum tentu adanya populasi mangsa besar yang cukup untuk menopang mereka. Dan jika pindah, mereka harus bersaing dengan predator lain.
0: Oh, jadi komodo itu bukan cuma hewan langka, tapi kayak masterpiece evolusi yang cuma bisa ada di alam Indonesia gitu.
1: Yoi.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal.

0: kemarin di rumah Wina ada apaan sih? Seru tuh kayaknya ribut-ribut.
1: Dih, kepo banget kamu.
0: Ini itu mencari fakta kebenaran biar akunya gak salah.
1: Eh, sama aja kali, kepo itu namanya.
0: Kepo-kepo, kamu tahu gak kepo itu singkatan dari apa?
1: Hah? Ada kepanjangannya?
0: Ada dong, tahu gak sih? Kepo merupakan penggambaran seseorang yang ingin tahu akan segala hal. Kata kepo mulai populer sejak tahun 2012. Istilah ini sering diucapkan oleh kalangan anak muda, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Apalagi banyak juga anak muda yang membuat meme soal istilah kepo yang kemudian tersebar di media sosial. Sebenarnya istilah kepo merupakan sebuah singkatan dari bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, atau dalam bahasa Indonesianya ingin mengetahui segala sesuatu.
1: Oh gitu, kok kamu bisa tahu sih?
0: Nah sekarang siapa yang kepo?

banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, bahaya.

mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi malah kita jadi lebih hancur. Kita ada buat mereka, tapi mereka pergi saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi lebih kuat, meski pelan-pelan. Kita bisa memilih untuk mencintai diri sendiri dulu, sebelum meminta

ekspektasi yang selalu hadir dalam pikiran adalah kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka,

jalan amatnya ini kilometer 4 Tanjung Pinang. Kamu lagi dengerin 90.

Selamat pagi teman Prado di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Minggu tanggal 19 Juli bulan tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz, menyapa teman Prado dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Wadah di Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Yeah.

92,1 Perdentai Jumpi Nang Hits Music Station. Teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tom Pradua. Sepada ada Ulan yang hadir nemenin kamu pagi ini dari sekarang sampai nanti di jam 10 pagi. Yes. Hari ini hari apa ya? Widih, hari Santo ini. Hari Minggu tuh Om Pradua, tanggal 19 Juli 2026. Semangat buat hari ini. Untuk kamu yang tetap punya banyak kegiatan atau yang mau liburan, semoga apapun kegiatan kamu hari ini cuacanya mendukung ya Om Pradua. Tanggal 19 Juli 2026 diperingati sebagai hari Retainer Internasional. Ini adalah alat perawatan gigi, guys. Nah, sebenarnya sih ada beberapa yang lainnya juga ya, tapi ya kalau dari tanggal 19 ini yang paling dinotis adalah hari Retainer Internasional sebagai momentum untuk menekankan, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perawatan gigi. Tapi aku sih jujur ya, ngomongin soal gigi ini tuh Om Pradua kemarin sempat pernah ketemu narasumber itu dokter gigi gitu kan. Jadi kayak gak nyangka kalau ternyata gigi tuh penting banget ya buat manusia, dan cukup mematikan kalau seandainya kita tidak bisa merawatnya. Nah makanya untuk hari ini sebagai pengingat, supaya kita lebih sadar lagi, care lagi sama gigi masing-masing. Anyway, untuk pagi hari ini nanti aku bakal ngajakin kamu untuk seru-seruan request lagu Indonesia atau mancanegara dengan topik-topik serunya Tom Pradua. So ikutan terus ya. Tapi sebelum itu, habis ini kamu dengerin dulu Inspirasi Pagi biar sama-sama makin termotivasi.

0: Cah, tolong ambilin barang di atas lemari dong. Aku gak sampai.
1: Oh iya, boleh Din.
0: Eh, Caca, ini lengan kamu kenapa biru?
1: Hah? Enggak kok, enggak.
0: Eh, kamu gak mengalami tindakan kekerasan kan?
1: Aku...
0: Cah, kamu jangan takut. Ayo speak up, aku bakalan bantu kok.
2: Kekerasan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta merupakan bentuk diskriminasi. Jangan takut untuk melaporkan tindakan kekerasan.

Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Namun ketahuilah bahwa sholat itu adalah penenang hati, karena hakikatnya sholat adalah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya, dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Imam Syafi'i.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sahabat kreatif yang berbahagia dimanapun Anda berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kita rahmat, hidayah serta nikmat umur sehingga sampai pada hari ini kita masih diberikan nafas dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di tiap harinya. Tak lupa pula salawat dan salam marilah kita hadiahkan kehadirat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenankanlah saya pada hari ini untuk menyampaikan tausiah yang berjudul Mencegah Kegalauan bagi Para Remaja. Belakangan ini kata galau tampaknya sudah menjadi tren pada remaja. Saat membuka sosial media, didapatilah status dari teman yang menyebut kata galau dan menulis status dengan emot-emot kesedihan atau juga yang paling sering sampai menulis lagu yang liriknya sedih. Keadaan galau biasanya keadaan di mana seseorang menjadi bingung dengan apa yang harus dilakukannya. Kebanyakan dari mereka murung secara mendadak atau banyak beban pikiran yang disebabkan karena masalah yang dihadapinya. Bukan hanya para remaja, bahkan kita semua pasti pernah merasakan kegalauan, kegelisahan, kegundahan yang tentunya membuat hati kita tidak enak. Ketahuilah saudaraku, bahwa gundah gulana atau kegalauan itu ada dua keadaan. Keadaan yang pertama karena ada sebab, biasanya karena terlalu menginginkan sesuatu. Terlebih ketika hati kita sangat menginginkan dunia, entah itu berupa harta ataupun berupa kedudukan ataupun berupa perkara-perkara lain dari urusan dunia. Ketika hati kita sangat menginginkannya, bahkan kita khawatir tidak mendapatkannya, hati kita sering gundah gulana dan galau. Apalagi di saat kita tidak berhasil mendapatkannya, kita menjadi sedih sekali. Memang demikian orang yang terlalu menginginkan dunia, biasanya dia akan cepat galau, dia akan cepat gundah gulana. Maka dari itu jangan sampai keinginan kita yang terbesar adalah kehidupan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana dunya hammahu farraqallahu alaihi amruhu." Siapa yang keinginan terbesarnya adalah dunia, Allah akan cerai-beraikan urusannya. Artinya, hati menjadi lemah, cepat galau, cepat gelisah. Waja'ala faqrahu baina ainaihi. Dan Allah akan jadikan kefakiran di pelupuk matanya. Ia tidak pernah merasa qanaah, tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Walam ya'tihi mid dunya illa ma kutiba lahu. Dan dunia pun tidak akan mendatanginya kecuali sesuai dengan yang ditakdirkan saja untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Maka ini adalah merupakan akibat dari pada kita terlalu mengharapkan dan menginginkan dunia. Akhirnya seringkali hati kita ditimpa kegalauan. Yang kedua adalah galau yang datang tiba-tiba tanpa sebab. Tiba-tiba hati kita galau, tiba-tiba hati kita sedih. Kenapa itu bisa terjadi? Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa menyebutkan bahwa galau atau kegundahan seperti itu biasanya akibat daripada dosa atau kita pernah menginginkan berbuat dosa dan memikirkan dosa. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sanksi dengan cara dijadikan hati kita galau, gundah gulana tanpa sebab. Aneh, tiba-tiba hati kita tidak tenang, tidak tentram, gundah gulana dan yang lainnya. Yang seperti ini apa obatnya? Tentu kita obati dengan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat hati kita tidak tentram, hati kita tidak tenang tanpa sebab, maka itu biasanya akibat daripada dosa yang pernah kita lakukan atau dosa yang pernah kita pikirkan. Maka banyaklah kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita memohon dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara itu, insyaallah akan hilanglah kegalauan tersebut. Lalu, apalagi yang akan kita lakukan ketika galau? Yang pertama, banyak berzikir kepada Allah. Karena tidak ada sesuatu yang bermanfaat untuk hati yang galau dari berzikir kepada Allah. Karena dengan berzikir itulah hati menjadi tenang dan tentram. Allah Ta'ala berfirman, "Ala bizikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang dan tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang kedua adalah memperbanyak baca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah obat apa yang ada di dalam hati. Allah berfirman dalam Surat Yunus ayat 57, "Ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa huda wa rahmatul lil mu'minin." Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabbmu dan penyembuh apa yang ada di dadamu, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Yunus ayat 57. Berarti Al-Quran adalah penyembuh, sedangkan galau, gundah gulana itu merupakan penyakit hati. Maka Al-Quran disebut oleh Allah sebagai penyembuh apa yang ada di hati. Maka di saat itu kita banyak membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, insyaallah dengan cara seperti itu hilanglah kegalauan kita. Yang ketiga adalah banyak-banyak kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ingat, sesuatu yang kita harapkan, yang kita inginkan, tidak mungkin bisa kita raih kecuali dengan izin dari Allah. Apabila kita bertawakal hanya kepada Allah dan kita serahkan semuanya kepada Allah, dan kita berusaha untuk ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hati kita tidak akan gundah gulana, hati kita tidak akan galau. Kenapa? Karena hati kita sudah menyerahkan semuanya kepada Allah yang terbaik. Apa yang terbaik di sisi Allah, itulah yang kita terima dan kita berusaha untuk ridho menerimanya. Yang keempat, jangan mengadu kepada manusia. Di saat kita gundah gulana, di saat kita galau, jangan sekali-kali kita mengeluh dan mengadu kepada manusia. Karena mengadu kepada manusia tidak ada manfaatnya sama sekali. Adukanlah hanya kepada Allah, sebagaimana Nabi Ya'qub ketika sedih karena kehilangan anaknya yang bernama Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, maka ia berkata, "Innama ashku bathi wa huzni ilallah." Sesungguhnya aku hanya mengadukan kesedihanku, kesusahanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran Surah Yusuf ayat 86. Sahabat kreatif sekalian, maka dari itu, di saat kita ditimpa kegalauan, gundah gulana, segeralah kita obati dengan cara seperti itu. Dan kita berusaha untuk menjadikan hati kita yang tenang dan tentram dengan obat Al-Quran, obat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, sedangkan kekhilafan datangnya dari diri saya sendiri. Maka hanya kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi.

0: Dari mana? Kok mukanya jelek banget?
1: Dari rumah yang putih itu tuh. Aku gak suka deh sama orang-orang di sini. Mereka suka ngomongin kita.
0: Emang mereka bilang apa?
1: Mereka bilang wabah penyakit yang ada sekarang ini tuh gara-gara kita.
0: Lah, lucu.
1: Iya kan? Bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Emang siapa yang buang sampah sembarangan? Mereka kan?
0: Tahu tuh, mereka yang ngundang kita, malah kita disalahin.
1: Bener. Kita sih kalau lingkungan mereka bersih juga pasti malas ada di sini.
0: Setuju. Eh, tadi makan apa di sana?
1: Semur ayam.
0: Wah, kayaknya enak. Temenin ke sana yuk.
1: Yuk.

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Aduh. Iya sih, trennya tuh boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya? Resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih?

0: Tunggu perlu informasi dari rri.co.id. Seorang siswa kelas 6 sekolah dasar asal Boyolali, Jawa Tengah menjadi perhatian setelah menemukan celah keamanan NASA. Temuan ini mengantarkan Ibrahim Al-Abrar menerima surat apresiasi resmi dari NASA Kamis 9 Juli 2026. Ibrahim merupakan siswa SD Negeri 3 Genang Sari, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali yang kini duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar. Dia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara, pasangan Aminuddin Salas dan Hanisa Oktaviani. Informasi selanjutnya, tahun per 2 film Mortal Kombat 2 akan mulai tersedia di layanan streaming HBO Max 24 Juli 2026. Film ini merupakan sequel dari adaptasi video game. Dan film ini dirilis tahun 2021 berhasil meraih pendapatan $129 juta Amerika Serikat atau 2,3 triliun rupiah di box office global. Sutradara Simon McQuaid kembali menggar film ini setelah sebelumnya menyutradarai film pertama Mortal Kombat. Dan cerita ini berfokus pada Johnny Cage, seorang aktor seni bela diri yang direkrut oleh Dewa Petir Raiden dan Sonya Blade. Johnny mengetahui dan bergabung dengan para pejuang Earthrealm untuk menghadapi para petarung dari Outworld dalam sebuah turnamen lintas dimensi.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Kamu kenapa sedih?
1: Aku gak sedih kok, Pak.
0: Gak usah bohong. Ronaldo yang tinggal di Portugal sana aja tahu kalau lihat kondisi kamu saat ini. Kalau kamu tuh lagi sedih.
1: Ya, aku cuman sedih aja. Karena Papa gak izinin aku jadi guru.
0: Ya ngapain kamu jadi guru? Guru tuh udah banyak di sini. Kalau desainer itu baru masih jarang.
1: Tapi kan, Pak, itu emang cita-cita
0: udah,
1: aku.
0: Udah. Kamu ikutin aja keinginan Papa. Papa tahu yang terbaik buat kamu.
1: Ya udah deh, Pak. Terserah. Daripada harus kuliah tapi gak sesuai dengan jurusan yang aku inginkan, lebih baik aku gak usah kuliah aja.
0: Udah, segitu aja. Memperjuangkan cita-citanya. Papa tuh cuma nguji kamu, seberapa yakin kamu dengan cita-cita kamu itu. Papa pasti dukung kok. Yang penting kamu semangat kuliahnya.
1: Beneran, Pak. Ini beneran. Ih, makasih ya. Aku pasti belajar baik-baik deh. Aku bakal belajar sungguh-sungguh. Janji.
2: Dukungan dari orang tua sangat berarti bagi anak.
3: Pro 2 Tanjung Pinang.
4: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

good morning. Selamat pagi Tuan Pradua. Wulan hadir nemenin kamu pagi ini di hari Minggu santuy ya, menuju akhir bulan Juli 2026. Semangat ya yang hari ini punya kegiatan tetap padat. Selamat yang masih liburan, puas-puasin. Besok udah masuk sekolah. Yuhu. Tuan Pradua, nanti aku lanjut lagi untuk updatein kamu dengan dengan informasi yang lagi viral di media sosial. Nanti di jam 7 juga aku ajakin untuk kamu request lagu Indonesia atau mancanegara. Lanjut ke Beranda Stacita di jam 9-nya. Enjoy.

0: Buat tisunya bagus nih. Beli di mana?
1: Oh itu, aku bikin sendiri.
0: Eh serius? Bagus loh ini. Kenapa gak dijual?
1: Nampak kali gak care sama kawan. Aku kan emang jual produk handmade.
0: Mak, iya eh. Keren Wak. Tak salah aku punya kawan kayak engkau nih memang. Ada IG atau TikToknya gak? Sinilah, aku bantu share. Biar makin banyak yang beli.
1: Tuh, udah aku kirim linknya.
2: Membeli produk UMKM bisa mendukung perekonomian lokal

bantu dorong dan mengeluarkan truk ini supaya bisa kembali melanjutkan perjalanan. Sebagai ungkapan makasih tuh sopir truknya, habis itu bagi-bagi es krim guys sama warga yang udah bantu. Aksi spontan penuh kehangatan ini langsung dapat banyak respon positif dari warganet. Kita mah emang diajarkan ya guys ya untuk saling membantu. Asi.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa itu?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
0: Hai Teman Pro 2, selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat.
1: Oke, Teman Pro 2, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
3: Spada. Selamat pagi Teman Pro 2.

julukan Macan Asia yang tertidur. Ini menggambarkan potensi besar Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia yang belum sepenuhnya terwujud. Kamu tahu, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil tambang, hutan tropis, hingga kekayaan laut, serta jumlah populasi yang besar dan didominasi oleh usia produktif, Indonesia itu memiliki modal yang sangat kuat untuk berkembang pesat. Ditambah lagi nih, dengan keberagaman budaya yang menjadi identitas sekaligus daya tarik tersendiri di mata dunia, Indonesia diibaratkan seekor macan yang masih tertidur dan belum menunjukkan kekuatannya secara maksimal. Namun, di balik potensi tersebut masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi, kayak pemerataan pembangunan, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Tapi kalau potensi ini bisa dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat, inovasi, dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, bukan gak mungkin Indonesia akan benar-benar terbangun dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia.